sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

107.1 K-Lite FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat K-Lite, baru saja lagu yang hadir di tengah kebersamaan kita dari Andin dengan Rindu Ini. Ya, lagu ini pernah juga dipopulerkan oleh grup vokal Warna, ya. Dua cowok kalau gak salah waktu itu, ya. Kayak Elva Singers posisinya. Mungkin penerusnya, ya. Tapi kemana ya Warna sekarang, ya? Baik sahabat K-Lite, tentunya di tengah kebersamaan kita di pagi hari ini, bagi sahabat-sahabat K-Lite yang sudah berada di balik kemudi untuk mengantar putra-putri Anda sekolah ataupun menuju ke tempat kerja, hati-hati di jalan ya sahabat K-Lite ya. Dan tentunya apabila di tempat kerja atau di sekolah ya, tentunya ada perbedaan dengan pergaulan ya. Relationship ya, pertemanan. Nah semasa sekolah mungkin mencari teman rasanya mudah banget ya, karena selalu ada force proximity, yaitu teman sekelas atau teman teman olahraga misalkan gitu. Kemudian dia dan orang tuanya dia dengan orang tua kita tuh berteman, jadi kita bisa temenan sama dia. Nah begitu sudah dewasa nih sahabat K-Lite, kesempatan macam itu semakin langka nih, karena mengerucut ya sahabat K-Lite ya. Jadi kalau masa teman SD, SMP, SMA itu semakin lama semakin mengerucut ya sahabat K-Lite, sampai teman kuliah. Nah fenomena ini ternyata bukan cuma perasaan kita semua sahabat K-Lite, karena psikolog Janice McCabe, PhD, penulis buku Making Keeping and Losing Friends, dalam sebuah opini di The New York Times menyebutkan bahwa momen-momen krusial ketika pasar pertemanan terbuka lebar. Hari-hari pertama di SMA dan kuliah, contohnya nih sahabat K-Lite, saat hampir semua orang berkelompok yang sama sedang membeli dan menjual pertemanan. Nah, begitu memasuki masa remaja kemudian dewasa, dinamika itu berubah sahabat. Dan menurut psikolog dan pakar pertemanan Marisa Franco, PhD, dalam wawancara dengan American Psychological Association, kesempatan semacam itu jauh lebih sedikit. Nah, satu-satunya lingkungan yang sebanding hanyalah tempat kerja nih sahabat kalian ya. Tetapi itu pun tidak selalu sama. Jadi bisa jadi jika kamu baru bergabung dan sementara tim yang lain sudah matang, saling kenal bertahun-tahun, atau justru tidak punya banyak kesamaan dengan rekan kerja yang lain. Nah, jadi kita harus penyesuaiannya cukup lama ya. Nah, menurut Rebecca Marcus, LCSW, Direktur Klinis sekaligus pendiri RM Psychotherapy, ada beberapa langkah yang bisa kita coba nih sahabat K-Lite, jika kita baru masuk kerja di lingkungan baru misalkan begitu ya. Ia menekankan pentingnya mengenali hobi yang bisa mempertemukan sahabat K-Lite dengan orang-orang yang sepemikiran atau sefrekuensi, termasuk memanfaatkan kegiatan komunitas keagamaan misalnya bagi yang religius. Misalkan Anda senang olahraga, kemudian ketemu dengan orang-orang yang sering berolahraga misalkan begitu ya, dan masih banyak lagi, atau kelasnya kelas seni misalkan begitu. Nah, Marcus juga tidak menolak pendekatan lewat aplikasi seperti Bumble BFF ya, menurut saran dan yang ia berikan untuk mencari teman lewat aplikasi mirip dengan saran soal aplikasi kencan nih sahabat K-Lite ya. Tapi tidak disarankan katanya begitu, karena banyak kasus penipuan. Terapis asal New York, Catherine Lee, LMHC, sependapat. Menurutnya kelebihan aplikasi seperti Bumble BFF adalah niat yang jelas ya, mirip dengan aplikasi kencan tetapi untuk mencari teman-teman saja. Kalau dulu Friendster kalau nggak salah ya, orang-orang mengunduhnya karena memang sedang mencari koneksi, jika tidak perlu bertanya-tanya apakah lawan bicara terbuka untuk berteman atau tidak. Jadi aplikasi ini membuat banyak kandidat pertemanan baru, tetapi kerja kerasnya tetap ada di tangan kita semua. Beda dengan teman kencan ya sahabat K-Lite, karena hanya fokus pada satu orang saja. Tapi pertemanan tidak membutuhkan chemistry yang instan untuk terus melanjutkan hubungan. Seperti halnya saya di satu komunitas ya,
komunitas otomotif misalnya, tidak selamanya atau tidak serta-merta langsung ada kecocokan walaupun kita itu sama-sama suka otomotif. Nah, mungkin dalam satu komunitas otomotif itu sendiri ada kesamaan-kesamaan, misalnya musik. Saya senang musik, kemudian ada teman saya yang suka musik juga. Dil, kamu tahu nggak lagu ini? Kamu tahu nggak band ini? Nah, itu akan timbul chemistry, koneksi yang menarik begitu ya. Karena saya juga senang musik dan ternyata teman kita ini juga senang musik. Kamu bisa alat musik apa? Saya bisa piano atau keyboard misalkan begitu. Oh, saya dulu pemain drum misalkan begitu. Wah, asik dong. Nah, timbullah koneksi-koneksi seperti itu. Padahal komunitasnya sangat jauh berbeda dengan apa yang kita dipertemukan di tempat itu. Misalkan ini klubnya klub otomotif begitu. Atau mungkin ada lagi ketika di klub olahraga, ternyata di sana juga terjadi hal-hal yang menarik. Misalkan di tempat olahraga yang saya ikuti, ternyata dia juga suka motor, sahabat Gelight. Nah, ternyata saya juga senang motor dan akhirnya nyambung. Ayo kita touring yuk, misalkan suatu ketika. Akhirnya kita touring bareng dan kita bisa chit-chat dan akhirnya kita bisa bergaul bersama dia. Nah, itulah. Mungkin kita punya teman pengajian misalkan begitu ya, atau dalam lingkungan, makanya kita harus ikut ke beberapa organisasi atau komunitas yang jika memang aplikasi itu tidak kita butuhkan karena takutnya cenderung ke orang-orang yang tidak dikenal ya, akhirnya itu menimbulkan apa ya, hal-hal yang tidak diinginkan ya, banyak sekali situs-situs pertemanan yang akhirnya berdampak buruk. Baiklah sahabat Kelight, masih bersama saya Adil Maulana dan mari kita ciptakan pertemanan yang baik, bukan saling memanfaatkan tapi saling membutuhkan. Jadi satu sama lain ya, kalau saling memanfaatkan, saya memanfaatkan orang ini dan orang ini memanfaatkan saya, nah itu tidak ideal seperti itu, tapi saling membutuhkan, saya membutuhkan dia, dia membutuhkan saya, nah itu kan timbul relationship yang harmonis.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI.
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI apa? Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA, jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji. 107.1
4: Bandung's inspiring sound.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Sampurasun, wargi Kanyaah Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: We are here for you in words and tone.

0: Sit back and enjoy K-Light FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Light 107.1 FM.
1: Kelight FM, Bandung's Inspiring Sound. Sahabat Kelight, krisis minyak global memasuki babak baru. Bukan hanya harga minyak mentah yang melonjak, pasokan bahan bakar olahan seperti solar atau diesel juga semakin tertekan. Badan Energi Internasional atau International Energy Agency, IEA, dalam laporan Oil Market Report September 2026 mencatat, harga solar di Amerika Serikat menembus $200 Amerika Serikat per barrel pada awal September 2026. Harga tersebut 94% lebih tinggi dibandingkan level sebelum perang. Kenaikan produk olahan minyak itu bahkan jauh lebih tajam dibandingkan lonjakan harga minyak mentahnya. Di tengah gangguan pasokan di kawasan Teluk dan Persia, pasar minyak dunia menghadapi tekanan ganda. Produksi turun, persediaan terkuras, dan kapasitas pengolahan minyak semakin terbatas. IEA menyebut harga minyak mentah acuan Brent mencapai rata-rata $91 Amerika Serikat per barrel pada Agustus 2026. Angka itu meningkat $7.61 Amerika Serikat per barrel dibandingkan bulan sebelumnya. Namun tekanan terbesar justru terlihat pada harga produk olahan minyak, khususnya solar. Artinya, kenaikan harga tidak hanya terjadi pada bahan baku energi, tapi juga pada produk yang dibutuhkan untuk menggerakkan aktivitas ekonomi. IEA mencatat harga minyak mentah Brent mencapai $105 Amerika Serikat per barrel pada saat laporan ini disusun. Dikutip dari Kompas.com, harga itu naik $21 Amerika Serikat per barrel sejak awal Agustus dan 45% lebih tinggi dibandingkan level sebelum perang. Kendati demikian, IEA menilai kenaikan harga minyak mentah tersebut masih kalah dibandingkan lonjakan harga produk olahan. Kondisi itu tercermin dari pelebaran selisih harga antara minyak mentah dan produk olahan. Margin pengolahan minyak di kawasan Atlantik bahkan mencapai rekor tertinggi pada Agustus 2026, didorong kenaikan tajam harga solar.
2: Sahabat Kelight, nantikan informasi selanjutnya dalam Morning Review.

107.1 KLIT FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat KLIT, memasuki interval ketiga itu artinya interval terakhir ya sahabat KLIT. Saya ingin ucapkan selamat pagi untuk sahabat-sahabat KLIT yang sudah ikut bertegur sapa di pagi hari ini. Terima kasih Ibu Tuti Disari Yadi ya. Terima kasih. Semoga sehat selalu dan yang penting adalah tetap semangat ya sahabat KLIT. Apalagi sekarang mataharinya udah mulai agak nggak malu-malu lagi ya, sudah muncul dan hangat. Beberapa sahabat saya memanfaatkan ini untuk moto, katanya gitu. Apa sih itu moto, saya tanya? Moe tonggong, katanya. Artinya jemurin punggung, katanya gitu. Oke, terima kasih ya Ibu Tuti di Sarjadi, semoga dilancarkan semua atas segala urusannya ya. Juga sahabat Iman Hilmanudin, terima kasih. Dan sahabat Nandi yang selalu berolahraga dan mengucapkan bahagia juga dengan kemenangan Persib melawan Seoul FC ya. FC Seoul kalau kata kebalik juga. Oke, setelah pertandingan kemarin yang cukup seru ya sahabat Tilight. Ya sempat deg-degan gitu ya, sampai saya sempat, ah udahlah takut kegolan, saya gak nonton. Karena kalau saya nonton itu teriak-teriak, bikin kaget orang. Oke, juga untuk sahabat-sahabat KLIT yang pagi hari ini ikut beratensi, cuman terima kasih Bu Edit juga ya. Senang semuanya sama jinglenya KLIT. Jingle KLIT-nya yang mana ya? Banyak soalnya. Baik, sahabat-sahabat KLIT dimanapun Anda berada, tentunya saya Adil Maulana akan masih temani Anda dan nikmati kebersamaan kita hingga jelang pukul 9 pagi nanti. Dan tentunya ada informasi atau berita-berita menarik lainnya seputar dunia ekonomi dan bisnis.

0: Hello Jazz Lovers, TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Sahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPGF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dave dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Grey Box, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan Kris BRI. Follow Instagram at tpjazzfest untuk informasi lengkap. The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, Round 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung.
1: You're the best station in Bandung.
2: 107.1 K-Lot FM. Time for more music.
3: Banter, inspiring sounds.

kuliner legend di Bandung karena di sana lengkap sekali. Selain itu ada dekorasi bangunan khas kota Bandungnya juga ya. Ada lebih dari 1000 menu kuliner dan tentunya Anda bisa dihibur oleh penampilan Rizky Febian. Ada perunggu dan wayang golek pembodoran dalang Batara Sena. Plus spectacular fireworks, ada festival balon udara Wonosobo, ada barongsai tonggak, ada FKB Carnival, dan masih banyak lagi performance seru lainnya. Catat waktunya sahabat Kilight, akan berakhir pada tanggal 27 September, jadi masih cukup banyak yang bisa kita waktu ya, yang bisa kita datangi ke sana. Jadi kita misalkan gak ke Ubek nih, karena ada 1000 ya menu kuliner, jadi gak mungkin kita ke Ubek sehari itu 1000 sahabat Kilight. Jadi Anda jadwalkan saja karena ditutup pada tanggal 27 September 2026 di parkiran Barat Sumaba ya. Parkir Barat Sumaba, dan info selengkapnya silakan cek Instagram dan TikToknya @sumarecordmall.bandung.

107.1 K-Light FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat K-Light, untuk menikmati suasana weekend tidak lengkap kalau kita jalan-jalan mencari tempat makan ya. Ya, tempat makan di Bandung ini banyak sekali ya, hidden gem yang bisa kita kunjungi. Namun kalau misalkan kita mencari hidden gem itu susah parkir atau mencari momen yang tidak penuh begitu ya. Kadang-kadang yang hidden gem itu atau yang legend-legend itu sukanya penuh sahabat K-Light ya. Nah sahabat K-Light, daripada kita harus desek-desekan mencari tempat parkir atau ke tempat yang selalu penuh ya pengunjungnya, datang saja ke Summarecon Mall Bandung sahabat K-Light. Di sana ada apa? Karena di sana ada Festival Kuliner Bandung yang digelar di Sumaba dengan tema Bandung Tempo Dulu. Nah sahabat K-Light bisa explore

0: Sit back and enjoy K-Lite FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Lite 107.1 FM.
1: 107.1 K-Lite FM Bandung's Inspiring Sound. Sahabat K-Lite, pemerintah sedang membuat aturan untuk mencegah penggunaan BBM non-subsidi beralih menggunakan BBM subsidi, alias dari Pertamax ke Pertalite. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadelia mengatakan peralihan penggunaan dari BBM non-subsidi ke BBM subsidi menjadi salah satu penyebab terjadinya antrian sejumlah SPBU secara nasional, termasuk antrian yang ada di Makassar. Selain adanya peralihan konsumsi, Bahlil bilang ada faktor lain yang membuat antrean pembelian BBM subsidi di SPBU yang ada di Sulawesi ini. Dalam kesempatan itu, Bahlil menjelaskan detail ia hanya menyampaikan adanya pihak-pihak yang sengaja antre dengan maksud-maksud tertentu. Ia memastikan bahwa saat ini tidak ada kelangkaan BBM, dan Bahlil pun menyatakan stok BBM nasional dalam kondisi aman berada di atas batas minimal. Sementara itu, Dirjen Migas Kementerian ESDM Laude Sulaiman menyampaikan pihaknya bersama dengan aparat penegak hukum dan Pertamina tengah menggali dugaan penimbunan BBM yang ada di Makassar ini. Laude menjelaskan penimbunan BBM ini dilakukan dengan modus memperbesar tangki kendaraan.

107.1 KLIT FM Bandung's Inspiring Sound. Selamat para pemenang dari Run featuring Tulus. Ya, sahabat KLIT, bagi sahabat-sahabat KLIT yang saat ini tengah meraih kemenangan ya. Jikapun kemenangan itu tidak diraih, tapi minimal kita berusaha dan berikhtiar ya sahabat KLIT. Tapi intinya adalah bukan memenangkan suatu pertandingan ataupun perlombaan sahabat KLIT, tetapi kita pemenang menjadi diri kita sendiri ya. Artinya walaupun kita berkonflik dengan seseorang, kita bukan mencari menang atau kalah, tetapi mencari mana yang bijak, mana yang mencari yang bijak dan yang memiliki keputusan yang benar ya. Baiklah sahabat KLIT, saya Adil Maulana mengucapkan terima kasih atas segala atensi dan partisipasi sahabat-sahabat KLIT yang sudah mendukung pagi hari ini dan tentunya membuat saya lebih semangat ya. Dan tidak lupa saya memohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda. Saya ucapkan terima kasih dan sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun bagi sahabat Glenarto, Ketua HDCI Bandung yang saat ini tengah berulang tahun ya. Semoga panjang umur, semoga banyak rezeki, semoga bahagia sekeluarga dan tentunya menjadikan umur kita menjadi umur yang berkah. Ya, terima kasih. Dan tentunya saya juga undur pamit dari hadapan Anda dan mohon maaf sekali lagi. Insya Allah kita ketemu lagi di kebersamaan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Words and Tone.

0: inspiring radio station, the best in Bandung.
1: On 107.1.
2: On 107.1.
3: 107.1.
0: Bandung.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Bandung Inspiring Sound 107.1 Bandung's Inspiring Sounds.

Hello Jazz Lovers, TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring

Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Sahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPGF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dave dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Greybox, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan Kris BRI. Follow Instagram at tpjazzfest untuk informasi lengkap. The Papandayan Jazz Fest 2026, Sound to the Soul, is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, RON 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung.

Bandung Siswa Diksel 107,1 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kelet, alhamdulillah kita kembali bersama di Tato Hotel di edisi Kamis 7 September 2026. Kita akan bersama-sama sahabat Kelet hingga pukul 15 sore nanti. Silakan bagi yang ingin bergabung, Anda bisa kirimkan request Anda di layanan WhatsApp di 0812 203 1972. Terima kasih sahabat-sahabat kilat yang sudah bergabung, yang sudah mengirimkan request Anda di siang ini.

Bandung Jazz Barisan 107,1 FM. Inilah lagu permintaan dari Kang Apeh, judulnya Rescue by the Arms of Love dari Glass Tiger. Terima kasih Kang Apeh sudah bergabung di siang ini. Kemudian kirim salamnya untuk kru K-Light dan seluruh pendengar setia. Semoga sehat, berkah, dan bahagia. Terima kasih Kang Apeh, selamat siang. Kemudian selamat siang juga untuk Bang Jo. Terima kasih lagunya sudah saya persiapkan. Terima kasih Bang Jo, selamat siang. Kemudian untuk sahabat Yoram di Jakarta Timur, mohon maaf lagunya tidak bisa saya putarkan. Saya tidak menemukannya di listnya Kela. Silakan di request kembali judul lainnya. Terima kasih, selamat siang. Silakan sahabat Gilet, bagi Anda yang baru saja bergabung, kita bersama-sama di Tell to Tell. Anda bisa request seperti biasa di 0812203 1972.

0: Hello Jazz Lovers,
1: TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Sahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPGF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dev dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Greybox, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan Kris BRI. Follow Instagram at tpjazzfest untuk informasi lengkap The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, Ron 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung.
2: Bandung's inspiring sound.

Terima kasih, kirim salamnya untuk semua pendengar K-Light. Sukses selalu katanya. Terima kasih Kang Ahmad, sehat selalu katanya. Baik, kemudian ada Mas Sandi Kustajo. Terima kasih, lagunya nanti akan saya persiapkan. Salamnya untuk penyiar, kru dan sahabat K-Light semua. Silakan sahabat-sahabat K-Light yang baru saja bergabung, masih cukup panjang perjalanan kita. Silakan di 0812 203 1972.

0: SSNI di Jawa Barat.
1: Antri. Saya aja yang butuh, kadang-kadang 4 galon sama 4 ember udah. Tidak kasihan yang lain teh.
2: Mempertanyakan dan klarifikasi kepada kepala dinas. Lalu kepala dinas mengiyakan, membenarkan, meminta maaf.
3: Jabarna. Edisi Kamis 17 September diantaranya mengenai

0: Aktif dan Rishan Kurnia Putra diserah terimakan ke keluarga dan langsung dimakamkan di TPU setempat.
1: Tiba sekitar jam 5:30 petang, armada ambulans yang membawa kedua jenazah disambut warga yang berjejer di sepanjang jalan menuju rumah duka. Usai disalatkan, jenazah Rishan Kurnia Putra langsung dimakamkan di TPU Kampung Cibolerang, Desa Karangsari. Pihak keluarga mengaku bersyukur jenazah almarhum berhasil ditemukan meski saat ini masih cemas menanti kepastian kabar sang ayah, Enjang, yang masih dalam pencarian. Isak tangis serupa juga mewarnai kedatangan jenazah Erik Mausul Latif di Kampung Penyingkiran Desa Situ Saer sebelum akhirnya dimakamkan pada Rabu malam. Mewakili pemerintah Kabupaten Garut, Asisten 3 Setda Garut Margianto menyampaikan, Pemkab telah menerima secara resmi kedua jenazah dan terus berkoordinasi intensif dengan Basarnas serta Kementerian Perhubungan. Langkah ini dilakukan untuk mengawal proses pemulangan 12 korban selamat yang kini masih menjalani perawatan medis di Banjarmasin sekaligus mempercepat pencarian korban hilang.
2: Kita menerima kedatangan jenazah almarhum saudara Arif Mausul Latif dan Rishan Kurnia Putra. Kalau total korban saat ini kita ada 2 orang yang meninggal dunia. Saat ini kami terus berkoordinasi dengan pemerintah, khususnya dengan Basarnas maupun dari Kementerian Perhubungan terkait evakuasi maupun pemulangan korban yang berasal dari Kabupaten Garut.
1: Berdasarkan data Pemkab Garut, dari total 22 warga yang menjadi korban musibah KM Virgo 8, 12 orang dinyatakan selamat, 2 orang meninggal dunia, dan 8 lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan.
0: Sebanyak 46 investor mengaku menjadi korban dugaan penipuan investasi properti di Kota Bogor. Para korban menyebut total kerugian yang mereka alami mencapai sekitar 4 miliar rupiah.
3: Para korban mendatangi 2 rumah di Jalan Raya Bojong Baru, Kelurahan Pasir Kuda, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor yang disebut berkaitan dengan terduga pelaku. Para korban membawa spanduk dan memasang foto terduga pelaku karena mengaku belum menerima pengembalian dana meski sebelumnya dijanjikan akan dibayarkan. Mereka juga mengaku pernah mendapat jaminan berupa sertifikat tanah yang disebut berkaitan dengan bangunan kontrakan. Namun belakangan, para korban mengaku mengetahui sertifikat tersebut diduga bermasalah. Aksi ini sempat menarik perhatian warga dan mengganggu arus lalu lintas di sekitar lokasi, sementara terduga pelaku tidak terlihat di tempat.
4: Korban penipuan dari Poppy Oktaviani Susanti, dia menggunakan sertifikat hak milik palsu dengan modus digandakan, kemudian mencari konsumen nasabah untuk digade dengan iming-iming investasi yang besar. Nah, lepas itu kalau sudah mentok, dia akan gade isi. Itu pun menggunakan satu sertifikat yang disebarkan palsu, dibikin banyak, tumpang tindih. Jadi kami akan bongkar siapa pembuat sindikat sertifikat palsu ini.
3: Para korban meminta kasus dugaan penipuan investasi ini diungkap dan diproses sesuai hukum, termasuk menelusuri keabsahan dokumen yang digunakan sebagai jaminan.
0: Satreskrim Polres Sukabumi memeriksa seorang pria berinisial TIP terkait laporan dugaan pelecehan terhadap seorang siswi SMK yang sedang menjalani praktik kerja lapangan PKL di lingkungan Dinas Perhubungan Dishub Kabupaten Sukabumi.
5: TIP dibawa petugas ke ruang perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Sukabumi pada Selasa 15 September 2026. Ia sebelumnya dijemput petugas untuk menjalani pemeriksaan terkait laporan yang dibuat pihak sekolah. Setelah menerima pengaduan mengenai dugaan perlakuan tidak pantas terhadap salah seorang siswi yang tengah melaksanakan PKL di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi. Kepala sekolah berinisial N membenarkan bahwa pihaknya telah menempuh jalur hukum untuk mengusut dugaan tersebut. Kasus ini mencuat setelah pihak sekolah menerima informasi mengenai dugaan pelecehan yang dialami seorang siswi kelas 11 selama mengikuti kegiatan PKL. Menurut keterangan pihak sekolah, dugaan perlakuan tidak pantas itu terjadi ketika korban menjalani program PKL, namun mengenai bentuk perbuatan secara rinci serta kronologi lengkapnya masih dalam proses penanganan dan pemeriksaan aparat kepolisian.
6: Setelah saya konfirmasi dan klarifikasi, ternyata Sekdis Perhubungan tidak mengakui dan tidak merasa melakukan hal apapun. Setelah itu, saya belum puas terkait jawabannya. Saya mempertanyakan dan klarifikasi kepada kepala dinas. Lalu kepala dinas mengiyakan, membenarkan, meminta maaf atas perlakuan rekan kerjanya.
0: Terima kasih. Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, gedung kantor wali kota Banjar terbakar pada Rabu malam sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kebakaran melahap area utama penerima tamu dan bagian umum yang diduga dipicu korsleting alat pengisi daya ponsel. Percikan api menyambar dekorasi berbahan styrofoam sehingga api dengan cepat membesar dan membakar fasilitas di ruang resepsi. Saksi mata sekaligus ASN bagian umum Ferry Nureka mengaku sempat mendengar suara letupan beruntun dari dalam ruangan sebelum kobaran api terlihat.
7: Mendengar suara letupan pertama sekali, dua kali,
8: semakin cepat
7: ini ada apa ini?
8: Pas keluar
7: kebakaran, lari ke sapu.
0: Wali Kota Banjar Sudarsono yang berada di area pendopo usai rapat langsung meninjau ke lokasi kejadian. Penanganan cepat dari petugas pemadam kebakaran berhasil mencegah si jago merah merambat ke lantai 2 maupun ke dokumen penting pemerintah.
9: Habis rapat di pendopo, mau pulang jam 10:05. Kita bahwa setelah kebakaran saya langsung ke sini dan jam 10:10 api masih kecil tapi dibanjur dan disiram pakai air dari kran sementara. Alhamdulillah.
0: Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Sementara penyebab pasti kebakaran kini dalam penyelidikan Polres Banjar.
10: Mewujudkan penyiaran berkualitas dan makin dekat dengan masyarakat.
11: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. KPI Daerah Provinsi Jawa Barat akan menggelar Hari Penyiaran Daerah atau Harsyada Jawa Barat tahun 2026 dengan tema Transformasi Digital Penyiaran Merawat Kearifan Lokal Menuju Jawa Barat Istimewa. Saya Diana Slamet, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Daerah Jawa Barat, mengajak masyarakat jadikan Harsyada sebagai momentum untuk memperkuat ekosistem penyiaran Jawa Barat yang adaptif terhadap transformasi digital sekaligus tetap menjaga kearifan lokal dan budaya Jawa Barat.
12: Harsyada 2026, catat tanggalnya, Sabtu 10 Oktober 2026, dipusatkan di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
10: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
0: Ribuan warga Dusun Cirandek, Desa Cihaur, Kecamatan Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang yang melanda sejak 4 bulan terakhir.
13: Rabu 16 September 2026 siang, ratusan warga langsung menyerbu mobil tangki bantuan air bersih dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Kuningan. Dengan membawa ember, jerigen, dan galon, mereka saling berebut air di tempat penampungan karena khawatir tidak kebagian.
14: Udah berapa lama sih, Bu? Ini, nggak ada air, Bu?
15: Itu udah 3 bulan, 4 bulan mah ada lah. Kalau saya mah sumur gali, kering.
14: Udah kering.
15: Paling ngambil dari itu pembuangan dari ledeng, ngambil itu juga antri. Saya aja yang butuh. Antri kadang-kadang 4 galon sama 4 ember udah. Dan kasihan yang lain teh, antri.
14: Oh gitu.
15: Iya.
13: Berdasarkan data sementara BPBD Kabupaten Kuningan, krisis air bersih kini telah meluas dan melanda sejumlah desa di 7 kecamatan. Untuk mengatasinya, petugas menyalurkan air bersih secara bergiliran. Selain dari BPBD, bantuan air bersih ke sejumlah wilayah terdampak juga disalurkan oleh Polres Kuningan dan Basnas Kuningan.
16: Ada 5-6 desa yang mengajukan permohonan untuk pendistribusian air bersih. Ada desa Cihaur, terus ada desa Mekarjaya, ada desa Cihandaro juga, ada desa Kananga juga. Ada beberapa lagi.
14: Sumurnya udah mengering atau gimana?
16: Rata-rata ya.
0: Sebuah rumah kosong di perumahan Pangauban, Silih Asi, RW 14, Desa Pangauban, Kabupaten Bandung Barat, digerebek polisi karena dijadikan sebagai laboratorium klandestin yang memproduksi tembakau sintetis.
17: Kapolres Cimahi Ajun Komisaris Besar Polisi Faruk Rozi mengatakan pengungkapan tersebut dilakukan setelah polisi menerima informasi dari masyarakat terkait sebuah rumah kosong yang diduga digunakan sebagai lokasi produksi narkotika jenis tembakau sintetis. Dalam pengungkapan kasus tersebut diamankan 2 orang tersangka yang masing-masing berinisial RMF 30 tahun serta rekannya yang berinisial AIS 31 tahun yang memproduksi tembakau sintetis di rumah kosong untuk diedarkan diedarkan kembali di wilayah Bandung Raya dan sejumlah daerah di luar Provinsi Jawa Barat. Selain menangkap kedua tersangka, polisi juga menyita barang bukti tembakau sintetis sebanyak 150,8 kg yang memiliki nilai ekonomi sekitar 15 miliar rupiah. Dengan terbongkarnya pabrik tersebut, maka polisi berhasil menyelamatkan sebanyak 627.392 jiwa dari penyalahgunaan narkotika.
18: Tersangka ini memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis ini berdasarkan suruhan dari pemilik Instagram dengan inisial NN. Sekarang sedang dalam pengejaran, mudah-mudahan ketika kita bisa mengamankan, kita bisa juga mengembangkan kasus ini untuk mendapatkan jaringan yang lebih besar. Berdasarkan pengakuan dari kedua orang tersangka juga, bahwa peredarannya ini adalah lintas provinsi.
12: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat. This is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s.

Anison 107,1 FM, lagu ini permintaan dari sahabat Dinda. Terima kasih ya, kirim salamnya, selamat bertugas, terima kasih katanya. Terima kasih sahabat Dinda, semoga puas. Kemudian Kang Antoni tadi sudah, Mbak Uli, terima kasih, lagunya juga sudah diputar tadi ya sebelum berita dari Worldline. Kemudian ada Teh Edit, terima kasih, lagunya sudah saya persiapkan. Selalu berdoa, selalu sehat dan berlimpah rezekinya, amin katanya. Salam bahagia dan sehat selalu untuk semua sahabat K-Lite, penyiar dan all crew, terima kasih. Lagunya diputar setelah jam 2, ya tepat. Kemudian Mas Sandi Gustejo, terima kasih. Cenonon katanya lagi riwuh, tidak request tapi sambil mendengarkan. Kebayangnya uangnya gepokan dihitung sampai riwuh begitu. Terima kasih juga untuk Mas Sandi sudah bergabung di siang ini. Kemudian ada Mbak Nela di Kaca Piring, terima kasih, nanti akan saya carikan lagunya. Kemudian lagu nanti saya akan carikan lagunya ya, Mbak Nela. Kemudian Teh Susi, terima kasih sudah bergabung di siang ini, lagunya sudah saya persiapkan. Sahabat Kelit, kita lanjutkan kebersamaan kita di paruh kedua. Jumpa kita di Tell to Tell, masih cukup panjang perjalanan kita. Silakan Anda bisa request di 08122031972.

Hello Jazz Lovers, TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Sahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPGF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dave dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Grey Box, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan Kris BRI. Follow Instagram at tpjazzfest untuk informasi lengkap The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, RON 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung.

Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Malisa 107.1 FM. Ini lagu permintaan dari Teh Susi di Cibubur. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih sudah bergabung di siang ini. Lagu pilihan dari Teh Lili tadi juga sudah diputar ya, Somewhere in My Broken Heart dari Billy Dean. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih sudah bergabung di siang ini. Dan Teh Lili kirimnya untuk semua pendengar Kelight yang saat ini mendengarkan dimanapun berada. Terima kasih juga untuk Teh Nela yang sudah mengganti lagunya. Terima kasih Stevie Wonder sudah siap meluncur ya. Terima kasih. Selamat siang. Kemudian ada Mas Sandi tadi sudah ya. Terima kasih sahabat-sahabat Kilat. Dan nanti pukul 14 kita akan jeda dulu sesaat untuk menyimak informasi dari PRSSN di Jawa Barat. Setelah itu kita lanjutkan kembali sisa perjalanan kita di Tale to Tale di paruh ketiga.

0: hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kota Bandung segera operasikan angkot listrik. Sampah dari SPPG harus ditangani secara khusus. Persib Bandung ukir sejarah baru di tingkat Asia. Saya Santika Sari Sumantri, inilah kilas Bandung selengkapnya. Pemerintah Kota Bandung segera mengoperasikan kendaraan angkutan kota atau angkot berbasis tenaga listrik. Pengoperasian kendaraan angkot listrik nantinya dilaksanakan oleh Koperasi Pemilik Angkutan Masyarakat atau Kopamas. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat kegiatan diskusi publik dan Business Matching Bandung Inisiatif di Pendopo pada Rabu 16 September 2026. Menurut Farhan, penyediaan angkot listrik merupakan komitmen ekosistem ekonomi digital di Kota Bandung berbasis blockchain, terutama pelaksanaan ekosistem angkutan listrik untuk menunjang moda transportasi bus rapid transit atau BRT. Rencananya armada angkot listrik melewati rute Bandara Husein Sastra Negara Ledeng, Cimindi Sederhana, dan Sarijadi Stasiun dengan tarif mulai Rp2.000 hingga Rp7.000 per penumpang per perjalanan.
1: Ekosistem ekonomi digital ini berbasis blockchain. Nah, para pelakunya sudah datang ke Kota Bandung, tadi ada 6 pelaku, di mana titik pertama yang akan kita masuk sebagai entry point-nya atau pintu masuknya adalah pelaksanaan implementasi ekosistem angkutan listrik sebagai penunjang BRT. Nah, ini melibatkan 6 perusahaan ya, yang mulai dari menyediakan mobilnya, menyediakan baterainya, perawatan mobilnya, perawatan baterainya, pengamanan mobil dan baterainya, SPKLU-nya, dan juga tentu saja spare part dari SPKLU dan juga mobil dan baterai. Kemudian pelaksananya sejauh ini adalah Kopamas, di mana Kopamas ini nanti salah satu angkot yang boleh masuk ke Bandara Husein.
0: Terkait dengan berita sebelumnya, Ketua Koperasi Pemilik Angkutan Masyarakat atau Kopamas, Budi Kurnia, mengatakan jumlah armada angkot konvensional di bawah pengelolaan Kopamas sebanyak 212 unit. Sedangkan angkot listrik yang dikelola baru ada 2 unit karena pihaknya sedang meningkatkan kesadaran para anggota, pemilik, dan pengemudi mengenai kendaraan listrik termasuk pengoperasiannya. Saat ini pihaknya sedang melakukan survei titik-titik lokasi untuk pengisian baterai atau SPKLU karena angkot listrik harus disimpan di pool agar perawatan dan pemeliharaan dilakukan secara tersentralisasi.
2: Jadi kan sering ada salah kaprah tuh bahwa angkot listrik itu menggerus angkot yang ada. Tidak seperti itu. Angkot listrik itu mengganti angkot yang ada, artinya peremajaan, supirnya pun juga yang ada. Kita alihkan menjadi angkot listrik ini semuanya tetap pemain lama. Kita uji coba. Jadi kan tidak bisa serta merta kita ya, kita ini kan karena kami harus bangun dulu awareness kepada para anggota, pemilik, dan para pengemudi kan juga tidak apa ya, ada hal lainnya. Handling kendaraan itu beda dengan kendaraan biasa.
0: Sampah yang dihasilkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG atau Dapur Program Makan Bergizi Gratis MBG di Kota Bandung harus ditangani secara khusus karena merupakan sampah basah organik. Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Bandung, Darto, mengatakan saat ini jumlah SPPG di Kota Bandung mencapai lebih dari 200 unit dengan rata-rata sampah yang dihasilkan 200 kg per SPPG per hari. Darto menyatakan jika tidak ditangani secara khusus, dikhawatirkan akan menimbulkan masalah baru persampahan di Kota Bandung.
3: Saat ini, SPPG yang beroperasi di Kota Bandung itu kisarannya sudah mencapai angka 271 unit SPPG yang beroperasi dengan rata-rata sampah yang dihasilkan adalah kurang lebih 200 kilo per SPPG per hari. Nah, ini perlu pengawasan secara khusus terkait sampah terutama organik dan sampah food waste yang dihasilkan. Kami memang sudah pernah mengumpulkan kurang lebih sejumlah 200-an lebih dari SPPG yang ada dan kita sudah mulai melakukan sosialisasi dan rencana penanganan terkait sampah yang dihasilkan. Inline dengan statement Pak Wali Kota.
0: September ini makin ramai dengan berbagai agenda seru. Sedang berlangsung Asita West Java Travel Mart tanggal 13-15 September di Dago Heritage Golf Drive-in dan beberapa hotel di Kota Bandung. Business matching yang mempertemukan pelaku industri pariwisata Kota Bandung dengan potensial buyer dari dalam dan luar negeri. Ada juga Pocari Sweat Run Bandung tanggal 19-20 September di Balai Kota Bandung. Dan ada World Coconut Day tanggal 26 September di The Botanical Mall Bandung. Setiap hari Rabu ada reguler titik kumpul, kolaborasi energi di Pendopo Kota Bandung. Dan akan ada festival kampung wisata di Kiara Arta Park. Untuk
4: lainnya, follow at disbudpar.bdg dan at tic.bandung ya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
0: Sebuah keluarga yang tinggal di lahan TPU Pandu, Kota Bandung, sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Barat Ahmad Taufikur Rahman mengatakan, sesuai instruksi gubernur, warga tersebut diberi bantuan sejumlah dana untuk tempat tinggal yang layak dan modal usaha. Sebelumnya viral di media sosial mengenai sebuah keluarga yang tinggal di lahan pemakaman Pandu, Kota Bandung dengan seorang anak berkebutuhan khusus. Ternyata keluarga tersebut memiliki rumah permanen yang layak huni, tapi kondisinya rusak.
6: Setidaknya mereka sudah punya tempat tinggal yang dinilai ya cukup layak sebenarnya tinggal, ada beberapa yang harus diperbaiki. Tadi kami melarang Pak Gubernur gitu bahwa kondisinya memang Pak Dadang dan Bu Yati ini gitu ya, yang pernah Pak Dadangnya bekerja mencari nafkah di makam Pandu dan Ibu Yatinya ini berjualan di pasar ya, dan kebetulan dia memiliki putri yang memiliki kebutuhan khusus dan tetap kami bantu gitu ya, yang pertama untuk biaya hidup, kemudian juga untuk modal dan juga perbaikan rumahnya gitu ya, karena rumah yang sekarang ini dinilai cukup membahayakan lah, apalagi kalau misalnya turun hujan segala macam itu mengakibatkan kebocoran dan juga ada potensi runtuh ya.
0: PT Bio Farma meluncurkan vaksin tifoid conjugate BioTCV atau tifoid conjugate vaksin yang dapat diberikan kepada bayi usia 6 bulan hingga individu dewasa. Kehadiran vaksin ini diharapkan memperkuat upaya pencegahan demam tifoid di Indonesia sekaligus mewujudkan kemandirian vaksin nasional. Direktur Utama Bio Farma, Sadiq Akasya, mengatakan demam tifoid masih menjadi tantangan kesehatan bagi masyarakat Indonesia sebagai negara endemis. Menurutnya, upaya pencegahan tidak hanya bergantung pada vaksinasi, tapi juga perlu perbaikan sanitasi. Di sisi lain, Bio Farma terus berupaya meningkatkan kemampuan Indonesia membangun ekosistem pengembangan vaksin dari hulu hingga hilir, karena akan menghemat devisa negara sekaligus memperkuat ketahanan kesehatan nasional.
7: Karena tifoid itu menyangkut dengan lingkungan, dari makanan, dari sanitasi, kesehatan lingkungan ini lebih menonjol. Memang di negara-negara Eropa ini tidak terlalu sensitif terhadap tifoid tersebut karena sedikit. Tapi di kita, di Asia, kemudian di Afrika, itu masih cukup tinggi. Oleh karena itu kita mendorong produk yang dimiliki Bio Farma itu bisa juga digunakan untuk program imunisasi nasional. Jadi kalau kita bisa masuk rotavirus ini, artinya kita sudah bisa menghemat devisa. Kita bisa juga menimbulkan ketahanan kesehatan nasional, yaitu yang utama. Kalau kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi, kita akan mencari untuk peluang ekspor.
0: Sejarah baru di kompetisi antar klub Asia tercipta usai Persib Bandung menjadi klub Indonesia pertama yang berhasil meraih kemenangan saat bertandang menghadapi klub Korea Selatan. Persib menundukkan FC Seoul 1-0 pada laga perdana Grup E ACL 2 2026-2027. Gol tunggal kemenangan Persib dicetak Julio Cesar pada menit kelima. Hasil tersebut lebih dari sekedar 3 poin bagi Persib, tapi turut memutus catatan buruk klub-klub Indonesia ketika menjalani pertandingan tandang di Korea Selatan pada kompetisi antar klub Asia. Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengaku sangat gembira dengan kemenangan yang diraih oleh Maung Bandung di kancah Asia. Menurutnya kemenangan ini merupakan pencapaian besar Persib Bandung yang membawa nama Indonesia. Selain itu Persib Bandung juga menyumbang banyak poin dalam koefisien Liga Indonesia di ranking AFC.
8: Kemenangan pertama tim Indonesia bermain di Seoul atau di Korea dengan skor 0-1. Kita bisa menang di sana. Ini selain mencetak sejarah juga membuat pemain Persib lebih percaya diri lagi. Nanti ke depannya Persib bukan hanya di Liga tapi di Champions Asia.
0: Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
9: This is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s.

Kemudian yang baru muncul Umina Yasar, terima kasih. Masih bisa request silakan. Mungkin lagu nanti penutup ya. Terima kasih sahabat-sahabat Kilight yang sudah bergabung di siang ini. Kita lanjutkan sisa perjalanan kita di Tale to Tale.

Sampurasun, wargi Kanyaah Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811 246 5953 atau follow Instagram @bdg.

0: www.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: 107.1 Bandung's inspiring sound.

Transmedic Sound 107,1 FM. Sahabat Kelet, jika Anda punya anak, putra, putri, jika disuruh presentasi tiba-tiba gugup atau lupa materi, atau jika maju ke depan kelas tangannya mulai dingin, bahkan jantungnya mulai dak-dik-duk ya. Nah sahabat Kelet, kami mengajak putra putri Anda mengikuti workshop Fun Public Speaking for Student Sabtu 26 September 2026 pukul 8.30 hingga 12 di Rumah Makan Ambara Biru Jalan Panitan nomor 33 Bandung, kawasan Jalan Sunda, khusus untuk SD sampai SMP. Di sini anak-anak tidak cuma duduk dan mendengarkan teori, mereka akan belajar berani bicara, artikulasi, bahasa tubuh, sampai siap presentasi di depan kelas. Semuanya dengan cara yang fun. Investasi Rp190.000 per orang atau Rp350.000 untuk dua orang. Sudah termasuk meals, e-book, dan tutor ahli dari dunia broadcasting. Sahabat Kelet, yuk bantu anak kita bukan hanya pintar menjawab, tetapi juga berani menyampaikan. Informasi dan registrasi silakan melalui WhatsApp di 0812-203-1972. Sekali lagi 0812-203-1972. Speak up, be confident.

100, 7.1 FM. Dari James Blunt, ini Carry You Home, permintaan dari Ibu Ucu. Terima kasih Ibu, selamat sore. Kirim salamnya untuk yang bertugas, katanya sukses terus, dan untuk juga untuk pendengar katanya. Terima kasih Ibu Ucu, terima kasih juga untuk Teh Cecil yang sudah request Toto, tadi sudah diputarkan, terima kasih. Ibu Teti juga terima kasih, Prukul Harumnya sudah diputar tadi ya. Terima kasih juga ada request terakhir ini dari siapa ya, tadi saya lupa. Baik, terima kasih sahabat-sahabat Kelet yang sudah bergabung di siang ini. Semoga saya tidak lupa ya, semua lagu requestnya sudah saya putar. Dan terima kasih juga untuk sahabat-sahabat Kelet yang sudah kirim-kirim salam. Adapun yang tidak request tapi tetap menyimak. Terima kasih sahabat Kelet, insya Allah kita bersama kembali pada kesempatan lain. Agar dikundur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

Sahabat Kelight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Kelight, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di Kelight 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru, sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Meriza Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: DK Live FM.
1: Kami berevolusi dari hanya sekedar memainkan musik rock yang terbatas. Light Rock kini hadir dengan spektrum rock yang utuh dengan semua subgenre.
0: Mulai dari balada yang mendayu hingga hentakan ekstrim yang menggelegar.
1: Bersama saya Hari Berdiana
0: dan saya Andi Muhaimin.
1: Catat waktunya Minggu pukul 19 hingga 22 atau
0: jam 7 hingga jam 10 malam.
1: Let's rock.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji. 107.1
4: Bandung's inspiring sound.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

0: Murasun, wargi Kanya'a Kota Bandung, batas waktu pembayaran PBB P2 semakin dekat, yaitu 30 September 2026. Sebelum terlambat, segera tunaikan kewajiban PBB-mu mumpung lagi diskon tunggakan sampai 100% dan bebas denda. Proses pembayarannya pun sangat praktis dan serba digital. Bisa lewat aplikasi teman PBB, M-Banking, e-commerce, maupun e-wallet. Yuk lunasi PBB sekarang sebelum 30 September 2026. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda. Informasi lebih lanjut hubungi hotline WhatsApp di nomor 0811-246-5953 atau follow Instagram @bdg.bapenda.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

107,1 Kilat FM Bandung, Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menemani malam panjang Anda selepas beraktivitas, 107,1 Kilat FM kembali menghadirkan program talk show kesehatan interaktif bersama saya Dr. Pri Haryadi hingga pukul 9 malam nanti. Kita akan berbincang santai, bertanya, bercanda, namun penuh dengan gizi seputar dunia medis dan tips kesehatan praktis untuk keluarga Anda. Untuk sahabat yang sedang di perjalanan atau bersantai di rumah, oke, gabung bersama kami di sini di gelombang analog 107,1 FM atau streaming FM di www.klite.id ataupun mendownload Kilat FM di Play Store dan App Store. Anda juga bisa ikut berdiskusi atau berkonsultasi seputar kesehatan keluarga atau juga mungkin sekedar absen hadir melalui WhatsApp Kilat di 0812-203-1972. Oke, sahabat semua, malam Jumat ini kebetulan saya siaran hanya sendiri, tapi dengan lagu-lagu background yang groovy dan hadirnya sahabat di rumah yang akan ikut berkonsultasi, mudah-mudahan akan membuat suasana hangat tercipta di studio dan tidak akan terasa sendirian. Oke, tanpa berlama-lama, stay tune terus di channel ini, jangan geser kemana-mana, tetap di Pritalk Kilat FM Bandung, Inspiring Sound.

0: Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
1: 107,1 Kilat FM, Bandung Inspiring Sound. Dan kembali bersama saya Pri Haryadi setiap Kamis malam dalam acara Pri Talk. Malam hari ini saya sendirian, biasanya sih berdua sama Kang Angga, tapi karena ada sesuatu keperluan Kang Angga berhalangan, tapi gak jadi masalah. Saya akan menyapa dulu teman-teman yang sudah hadir. Ada Gening, kata Teh Omi di Gerlong. Ada Teh Omi, dan Teh Tatik juga menyapa. Bismillah, alhamdulillah, sehat Dokter Pi. Kang Angganya kemana? Ada keperluan Teh Tatik? Yang penting mah imunnya bermanfaat, berkah, dan selalu setia menyimak. Nuhun, sama-sama Teh Tatik, nuhun, silakan nanti kau bertanya. Teh Nono juga, nuhun, jempolnya. Malam hari ini saya akan sedikit membahas tentang lansia ya, karena lansia itu merupakan suatu golongan kalau di Indonesia mungkin terkadang agak terpinggirkan. Padahal kalau lansia ini terjadinya di Jepang, di mana bonus demografinya tidak ada di anak-anak muda tapi adanya di lansia, mereka masih produktif. Untuk itu tidak ada salahnya kita mencontoh negara Jepang, itu dengan mencegah lansia kita menjadi tidak produktif. Salah satu penyebabnya adalah bila mereka itu terjatuh. Bukan terjatuh dalam arti kata dari tadinya mempunyai power menjadi hilang power, namanya post power syndrome, tapi terjatuh karena memang terjatuh. Nah, mencegah lansia terjatuh itu dapat dilakukan dengan memodifikasi lingkungan rumah kita, kemudian rutin melatih keseimbangan dan kekuatan otot serta memeriksa kesehatan secara berkala. Berikut ini adalah beberapa langkah penting untuk mencegah lansia untuk terjatuh. Satu adalah dengan memodifikasi lingkungan rumah. Penerangan harus cukup, jadi jangan irit listrik. Penerangannya harus yakinkan cukup, sehingga pastikan setiap ruangan, kemudian koridor, dan tangga memiliki lampu yang terang. Walaupun saya tidak menyarankan lansia untuk berada di lantai 2, sebisa mungkin di lantai 1. Tetapi kan tidak semua serba memungkinkan. Kalaupun di lantai 2, yakinkan bahwa tangganya itu sudah terlapisi karpet ya, sehingga bukan tidak jatuh, minimal meminimalisir jatuh dengan lantai yang tidak licin. Kemudian usahakan bebas dari hambatan. Sering sekali kita ya namanya memasang kabel, taruh di lantai, hanya dipasang, kemudian ditutup oleh plastik yang berisiko tersandung. Jadi kabel-kabel yang melintang itu sebaiknya dirubah menjadi di atas. Karpet-karpet yang mudah bergeser itu juga dihindari. Ujung karpet yang biasanya agak melekuk ke atas itu juga harus tidak ada ya, karena itu berisiko mudah tersandung dan terjatuh. Kalau barang-barang berserakan di lantai itu memang sering sekali ya. Itu bukan pengalaman orang lain, pengalaman pribadi ya. Kalau sudah bocil-bocil ada di rumah, itu biasanya mainan-mainan yang kecil-kecil itu berserakan. Dan pada saat kita jalan, bila itu terinjak, kita pasti otomatis akan mengangkat kaki, entah itu yang kiri, entah itu yang kanan, dan itu sangat berisiko terjatuh. Sebetulnya kalau orang bertanya, atau mungkin sahabat kilat bertanya, apa sih bedanya terjatuh pada orang, pada balita, terjatuh pada remaja, dewasa, dan lansia, itu perbedaannya jauh sekali. Pada balita terjatuh itu sering sekali tidak menyebabkan cedera, walaupun kepala terbentur. Tetapi pada ini, pada lansia, sangat berisiko. Bisa berisiko fraktur atau patah tulang. Dan bila patah tulang, proses penyembuhannya itu lama sekali. Jadi memang sebaiknya mereka jangan sampai jatuh. Gunakan karpet-karpet anti-slip atau keset anti-slip di lantai kamar mandi. Dan kalau perlu dipasang pegangan-pegangan di sebelahnya toilet, flush, itu ada pegangan. Sehingga pada saat mereka berdiri mengangkat tubuh, itu pegangan. Bila dianggap perlu di kamar juga ada pegangan. Pegangan bisa di sebelah dinding ataupun tergantung di atas seperti yang ditalikan dari atas sehingga pada saat bangun orang lansia bisa memegang pegangan untuk bisa naik ke atas. Gitu. Kemudian juga mereka harus dilatih latihan fisik dan keseimbangan dengan melatih kekuatan otot. Gerakan-gerakan sederhana seperti duduk, berdiri dari kursi secara berulang-ulang itu memperbaiki otot kaki. Kemudian juga latihan keseimbangan berdiri dengan satu kaki sambil berpegangan pada kursi selama 30 detik itu bisa meningkatkan stabilitas tubuh. Jadi sekali lagi, oh juga dan tidak kalah penting adalah perawatan kesehatan dan kebiasaan-kebiasaan. Misalnya, pemeriksaan mata secara rutin agar katarak atau penurunan fungsi penglihatan dapat segera ditangani. Itu juga sebaiknya diperhatikan. Sahabat, masih cukup banyak waktu kita. Sahabat bisa bertanya, berinteraksi, atau mungkin sekedar absen hadir di 0812-203-1972. TAAS

0: pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang. Karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
1: 107,1 Kelight FM Bandung Inspiring Sound, masih bersama saya dalam acara Free Talk Dr. Pri Haryadi hingga jam 9 malam nanti. Sudah ada Cenonon, sudah ada Ode 5. Pak barusan sempat mampir, wah tapi gak ketemu saya ya. Ada Teh Omi dan Teh Edit di Ciwaruga. Saya akan menyapa dulu Teh Omi karena beliau bertanya. Assalamualaikum. Kalersan tema awal lansia. Kalau organ tubuh bagian dalam, misalkan pernafasan dok, misalkan dipakai baca Quran secara murotal, akhir-akhir ini jadi pendek. Satu baris Quran harus dengan nafas yang dipersiapkan dalam-dalam. Kalau sebaris lebih dari itu bisa, kalau lalu-lalu satu baris itu bisa dalam satu nafas. Hatur nuhun dok. Wilujeng bertugas ekstra nyalira. Tidak, Teomi. Tapi pertanyaan Teomi keren banget ya. Dan itu bisa menjadikan satu entry point atau mungkin menjadi bahasan. Saya akan bahas sekaligus ya Teomi. Mungkin juga buat sahabat lain. Oh ya sahabat, sebelum saya lanjutkan obrolan dengan Teomi, silakan texting bila bertanya di 0812-203-1972. Kebetulan TikTok Kilat FM tidak nyala, tapi ada di TikTok saya di Priye Adie Anto. Silakan kalau mau bertanya juga. Begini, sesak napas saat mengaji pada lansia adalah keluhan yang cukup sering terjadi. Kenapa? Karena mengaji itu melibatkan aktivitas melafalkan ayat dalam durasi yang panjang, mengatur tempo udara, serta mengeluarkan volume suara yang konstan. Nah, ketika kapasitas tubuh lansia menurun, aktivitas ini tentu dapat memicu rasa pengap atau sesak. Ini ada beberapa penyebab utama mengapa lansia mengalami sesak napas saat mengaji. Satu adalah penurunan fungsi paru, kemudian dua teknik pengaturan napas yang kurang tepat, ketiga baru penyakit kronis yang mendasari. Dengan seiringnya bertambah usia, tentu otot-otot pernapasan seperti diafragma melemah dan elastisitas jaringan paru-paru juga berkurang. Nah, saat mengaji, seseorang dituntut

tempat yang tepat, otot dada akan bekerja ekstra keras, dan ini berisiko memicu rasa sesak, dan tidak jarang beberapa kasus bisa menyebabkan seorang pingsan karena tidak sempat tarik nafas. Tentu ada penyakit lain seperti penyakit kronis yang perokok berat, namanya PPOK, mereka yang sakit jantung juga. Kemudian ada faktor juga asam lambung, GERD juga bisa menyebabkan nafas menjadi pendek. Kira-kira gitu ya, Teh Omi, mudah-mudahan cukup jelas. Dan Teh Edi di Ciwaruga juga menyapa. Assalamualaikum Dr. Pri. Waalaikumsalam. Saya setia hadir dan menyimak bestinya. Kemana dok? Bestinya Kang Angga sedang ada satu keperluan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga saya terpaksa sendiri. Tapi gak jadi masalah lah, malam Jumat sendirian kan ada Teh Edit nemenin ngobrol ya. Kemudian Kang Nandi di Turangga juga, selamat malam dokter Nandi menyimak ya. Kok sendiri dok? Iya, sedang bestiku sedang ada sesuatu yang harus dilakukan. Oke sahabat, nanti kita akan ngobrol lagi tentang beberapa masalah di kesehatan keluarga. Sementara saya akan selang dengan lagu indah berikut ini.

0: Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
1: 107,1 Kelight FM, Bandung, Inspiring Sound. Masih bersama saya, Pri Haryadi, dalam acara Free Talk setiap Kamis malam. Dan saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Wah, ini pertanyaannya kok hilang. Teomi sudah ya, Teomi ya tadi ya. Teedit hadir di Ciwaruga. Teedit di Ciwaruga gimana? Dingin atau aredang? Kang Nandi juga menyimak. Kang Nandi biasanya bertanya, tapi kali ini menyimak saja. Kemudian Teh Tuti. Dari Teh Tuti di Sarijadi. Selamat malam Dr. Pri, semoga selalu sehat ya. Amin. Dan Teh Tuti ikut mendengarkan Free Talk-nya sekalian bertanya, di batas berapa angka tekanan darah yang masih dianggap normal bagi yang sudah berumur? Memang bagi yang sudah berumur ada sedikit perbedaan. Jadi secara umum tekanan darah normal untuk lansia atau usia di atas 60 tahun itu sedikit berbeda dan cenderung lebih tinggi dibandingkan orang dewasa muda. Karena memang faktor penurunan elastisitas dari pembuluh darah seiring dengan bertambahnya usia. Berikutnya ada rinciannya, yang ideal tetap 120/80. Jadi 120 itu angka sistoliknya, 80 itu adalah angka diastolik atau angka bawah. Sedangkan normal dan dapat ditoleransi itu sekitar 120-139. Dan yang diastoliknya 80-89 mmHg. Mulai disebut tekanan darah tinggi bila tekanan darah yang sistolik 140 dan diastolik 90 mmHg. Darah rendah itu kalau di bawah 90, tetapi yang membahayakan dan sering luput dari pengawasan adalah bila tekanan darah kita tekanan darah tinggi ya. Kalau tekanan darah rendah mungkin stroke tidak, tapi bisa berisiko kita terjatuh. Jadi memang bisa di ini ya, bisa kita rasakan ya. Kalau misalnya tekanan darah sangat rendah, tentu bahasa Inggrisnya ruyung rayang, kira-kira begitu. Jadi jangan sampai tekanan juga terlalu rendah. Oke sahabat, masih banyak. Oh ya, nanti ada pertanyaan dari Teh Retno di Kira Condong. Sabar Teh Retno ya, nanti saya jawab setelah yang lagu yang berikut ini.

0: Kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
1: 107,1 Kelight FM, Bandung Inspiring Sound. Masih dalam acara Free Talk setiap Kamis malam bersama saya, Dr. Pri Haryadi. Dan ini ada pertanyaan bagus dari Teh Retno di Kiara Condong. Selamat malam. Kalau kemampuan menghafal atau belajar, apakah ada periode emasnya atau tidak? Karena seiring dengan bertambahnya usia, misalnya di atas 50, kemampuan menghafal dan kemampuan mempelajari sesuatu menjadi semakin menurun. Apakah ini sekedar motivasi saja yang berkurang, atau usia juga berpengaruh? Terima kasih, kata Teh Retno. Oke, Teh Retno, begini ya. Penurunan kemampuan dan mempelajari sesuatu setelah usia 50 tahun adalah bagian dari proses penuaan otak secara alami, normal brain aging. Proses ini melibatkan perubahan fisik, perubahan struktural, hingga perubahan zat-zat kimia di dalam otak. Secara, ya ini memang harus ada rada ilmiah ya, secara neuroscience, penurunan kecepatan proses di otak atau processing speed ini penyebabnya selubung-selubung pelindung saraf yang disebut mielin mulai menipis dan menyusut. Kita tahu mielin itu suatu isolator kabel yang mempercepat proses sinyal antar sel otak. Nah, kalau selubung otak ini menipis, maka prosesnya menjadi lambat. Kalau dalam keadaan terselubung itu perjalanannya lebih cepat ya. Transit sel-sel memori itu ataupun perintah-perintah itu berjalan secara cepat. Tapi kalau selubung itu sudah menipis, membutuhkan waktu lebih lama dan berdampak dalam mengolah, mengorganisasi, dan memanggil kembali informasi-informasi yang baru diterima menjadi agak susah. Bahkan tidak jarang informasi-informasi yang sudah disimpan dalam memori yang tidak diulang-ulang akan susah diambil kembali ya. Begitu juga, makanya itu sudah masuk, kalau susah dipanggil kembali itu sering kita sebut sebagai pikun. Nah, kemudian juga penurunan zat kimia di otak, itu produksi zat kimia penting seperti asetilkolin, dopamin juga berkurang. Dampaknya dopamin itu mengatur fokus, motivasi, dan pemulihan proses memori menjadi berkurang. Ada juga yang mungkin tidak berhubungan langsung adalah perubahan sistem kekebalan. Yang riset terbaru dalam ilmu saraf menunjukkan adanya pergeseran sel kekebalan di otak antara 50 hingga 75 tahun, sehingga otak yang protektif terhadap serangan-serangan di luar berkurang, sehingga mempengaruhi performance dari otak. Kira-kira gitu. Walaupun ada kabar baik yang lain, ada superpower yang lain, yaitu lansia memiliki bank-bank kosakata yang lebih luas dan wawasan yang lebih dalam. Jadi kemampuan untuk membaca, menghafal mungkin berkurang, tapi menjadi lebih wise, lebih bijaksana. Kemudian kemampuan logikanya juga masih lebih baik, di mana nanti akan menurun juga pada usia-usia 70-80 tahun akan menurun. Nah, yang penting kita tahu bahwa penurunan ini memang tidak bisa tidak dihindari. tapi kita bisa memperlambat dengan melalui perubahan gaya hidup, dengan olahraga rutin, menjaga kualitas tidur 7-8 jam untuk membersihkan racun-racun di otak, kemudian secara konsisten mempelajari keahlian-keahlian baru, musik, bahasa, dan sebagainya, itu akan meningkatkan neuroplastisitas atau kelenturan saraf otak, sehingga otak kita akan bisa tetap bisa di berjalan lebih baik. Kemudian Teh Retno juga bertanya, apakah motivasi, ya memang ada hubungan antara yang sangat kuat antara penurunan kemampuan belajar dengan kurangnya motivasi. Tetapi sebetulnya ini tidak berlaku untuk usia 50 tahun. Kita mempelajari sesuatu yang kurang termotivasi tentu tidak sebaik dengan mempelajari sesuatu yang motivasinya kuat. Mempelajari musik karena kita senang lagunya akan mudah hafal. Mempelajari masak dengan kita mengetahui atau bertujuan untuk memamerkan hasil masakan kita akan lebih cepat. Kira-kira gitu ya, Teretno. Tentu motivasi juga berperan penting. Sahabat, masih ada waktu, silakan sahabat texting atau bertanya melalui sarana WhatsApp kita di 0812 203 1972.

0: kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.
1: 107,1 Kelight FM Bandung Inspiring Sound, dan masih bersama saya Dr. Pri Haryadi dalam acara Free Talk setiap Kamis malam. Ada Teh Nabila Nuafif di Jakarta Timur, streaming nampaknya ya Teh Afif. Teh Nabila bertanya, "Dok, ini saya baca semua ya karena bisa menjadi penyemangat saya." Dokter Pri yang baik, nah saya sebutin. Saya Nabila mau bertanya, perbedaan gula puasa gula 2 jam dan HbA1c, apa perbedaannya dok? Terima kasih atas penjelasannya. Jadi begini, kalau kadar gula puasa itu kadar gula sebelum kita makan apa-apa, tentu kadar kita lihat berapa kadarnya, normalnya sih di atas ya sekitar 100-an lah. Kalau sudah makan bisa naik sampai 120. Nah, kalau naiknya tajam sekali sampai 150 berarti ada sesuatu dengan hormon insulin. Nah, kalau HbA1c, jadi gula puasa itu mengukur kadar gula darah pada satu titik waktu tertentu, di mana waktu tes dilakukan kita tidak makan sekitar 8 jam. Sedangkan untuk mengukur darah pakai HbA1c itu sebetulnya mengukur rata-rata kadar gula darah selama 2 hingga 3 bulan terakhir. Ini tes ini untuk melihat jumlah glukosa yang menempel pada sel darah selama 2-3 bulan gitu ya. Jadi ya kalau kita melihat glukosanya sekarang gula puasanya 120, jangan terlalu kaget dulu. Kalau HbA1c-nya di 5,7 atau paling mentok di 6, berarti secara umum gula darahnya normal. Itu kira-kira begitu. Kira-kira begitu ya. Untuk pemeriksaan HbA1c enggak usah puasa. Jadi kegunaan utama untuk mengukur pentingnya pemeriksaan HbA1c tentu adalah kita untuk melihat secara umum 2-3 bulan ini kadar gulanya berapa. Kira-kira kalau gula puasa dan gula 2 jam itu normal, seharusnya HbA1c-nya normal. Tapi kalau enggak normal baru kita cari apakah pada saat diperiksa itu kita betul-betul puasa sehingga kadar gulanya rendah sekali. Sedangkan kok HbA1c itu kan kumulatif selama gula 3 bulan. Jadi ya tentu kita mau puasa. Bahkan kalau pemeriksaan HbA1c enggak usah puasa dulu. Gitu Teh Nabila, mudah-mudahan cukup jelas. Kemudian Teh Edit, cukup hangat katanya di Cibaruga. Oh, hangat dari mana? Ini ada pertanyaan dari Teh Titiretno yang, selamat malam Dr. Pri, pertanyaan ke-1, mohon pencerahannya untuk lansia agar dapat mandiri, aktif dan tidak mudah sakit. Pertanyaan kedua tentang masalah gizi dan pencerahan untuk lansia. Wah ini panjang menerangkannya, gak apa-apalah, tapi nanti saya akan persiapkan dulu biar tidak balelol dan tidak memusingkan bagi yang pendengar setia Kilat. Oke, sahabat Kilat, masih ada waktu 30 menit sebelum menjelang jam 9 malam nanti, silakan bertanya di 0812 203 1972.

107,1 KLTFM Bandung Inspiring Sound. Masih bersama saya dalam acara Pitok setiap Kamis malam. Dan ini ada pertanyaan bagus dari Teh Titi Retno. Selamat malam Dr. Pri, pertanyaan ke-1. Mohon pencerahannya untuk lansia agar dapat mandiri, aktif, dan tidak mudah sakit. Agar lansia dapat mandiri, aktif, dan tidak mudah sakit, kuncinya adalah menerapkan pola hidup sehat secara konsisten melalui aktivitas fisik, nutrisi yang seimbang, kemudian juga jangan lupa pemeriksaan yang berkala. Nah, apa yang disebut dengan aktivitas fisik atau olahraga teratur? Bergerak aktif setiap hari itu harus dilakukan seperti berjalan kaki ringan, berkebun, atau juga membersihkan rumah agar otot dan tulang tetap kuat. Sedangkan olahraga yang khusus lansia bisa melakukan dengan senam ringan, yoga, atau tai chi ya. Jadi silakan cari, boleh dengan PT atau personal trainer yang sudah paham tentang lansia. Boleh juga kita searching di YouTube tentang yoga dan tai chi. Carilah tai chi untuk di atas 40 atau 50 atau 60 banyak. Tujuannya adalah agar tubuh kita seimbang, lentur, dan mencegah risiko jatuh seperti yang pernah saya tadi terangkan. Lalu juga jangan lupa nutrisi dan pola makan yang seimbang. Kita harus sebisa mungkin asupan itu banyak cairannya, kemudian juga banyak vitaminnya dan banyak protein serta serat untuk menjaga supaya massa otot itu tetap baik. Jadi mungkin kita udah gak perlu lagi tuh makan nasi, makan mie, makan jagung, makan ubi, lebih baik kita makan protein. Proteinnya sih boleh dicari apapun juga. Protein yang disarankan tentu yang gampang dicerna. Bisa dari tahu, bisa dari tempe, bisa dari ikan. Kalaupun daging, ya usahakan daging, katanya daging putih namanya, dari ayamnya. Di sebisa mungkin tidak dengan daging-daging yang ada lemaknya. Apalagi jando tuh ya, sate jando yang lemak semua. Sebaiknya tidak. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah pemeriksaan kesehatan rutin. Kita harus rutin lakukan kesehatan dan jangan gampang sakit hati ya. Pernah ada seorang, seorang bapak-bapak saya periksa, tekan darahnya tinggi. Saya tanya, wah bapak tekan darahnya tinggi, suka ngerokok gak? Enggak, saya gak ngerokok. Terus saya tanya, bapak ada gula ya? Wah marah sih bapak, dokter mungkin penampilan saya miskin, tapi kalau gula-gula di dapur saya mah ada gitu. Jadi gampang sakit hati ya, gampang tersinggung. Harus saya juga harusnya nanya, bapak ada sakit gula enggak? Itu mungkin karena kecepatan saya mengatakan, bapak punya gula enggak? Waduh marah sih bapak. Itu ya, jadi pantau kondisi atau ya pun kondisi tubuh. Kalau saya sarankan sebisa mungkin kita punya alat pengukur tekanan darah dan alat timbangan. Bagi yang penyintas gula seperti saya dan kolesterol, saya mempunyai alat ukur gula sendiri, kolesterol sendiri, sehingga ya 3-4 hari periksa catat. Sedangkan kalau tidak, minimal ada pengukur tekanan darah. Kalau lansia pasti punya anak atau cucu, tolong mereka udunan untuk membeli pengukur tekanan darah sehingga nanti tidak sampai tiba-tiba tekanan darah melonjak tinggi karena kita kelupaan hari Sabtu Minggu diajak jalan-jalan sama mantu, anak, dan cucu ya. Hanya sesimpel itu. Nah, kalau diukur kita tahu tekanan darahnya. Kalau memang betul kita ada tekanan darah, ya kita konsultasi dengan dokter. Kalau perlu makan obat penurun tekanan darah itu seumur hidup. Kira-kira begitu. Nah, kemudian masalah gizi dan pencernaan untuk lansia. Waduh, ada benar kalau untuk ikhtiar mengenai kesehatan batinnya. Nah, jadi pertanyaannya adalah masih gimana masalah gizi dan pencernaan pada lansia. Ini ya, kalau dengan bertambahnya usia, tentu ada penurunan fungsi fisiologis yang berkaitan erat dengan sistem pencernaan dan kebutuhan gizi. Kita sudah katakan tadi,
proses penuaan akan memicu berbagai perubahan fisik pada saluran pencernaan mulai dari mulut hingga ke usus besar. Rongga mulut contohnya, produksi air liur menurun dan banyak para lansia tentu kehilangan gigi atau berkurang gigi, akibatnya fungsi mengunyah dan menelan akan melemah. Indra perasaan penciuman yang nikmat sebelumnya akan berkurang. Dulu kita baru mencium aroma mie instan, sudah keluar air liur. Sekarang mie instan di depan kita tidak tercium, otomatis air liur pun tidak akan turun. Kemudian produksi asam lambung juga berkurang, sehingga kita tidak bisa makan tiba-tiba. Kita harus ada proses penyiapan dulu, melihat makanan di depan kita, baru nanti sedikit-sedikit asam lambung akan muncul sehingga bisa dicerna. Itu. Sedangkan kebutuhan gizi spesifik tentu ya sebaiknya lansia itu lebih banyak sumber energi dipilih dari makanan-makanan yang mengandung protein tinggi, serat yang banyak, karena fungsi pencernaan kita sudah berkurang. Ada pertanyaan susulan, kalau ikhtiar mengenai kesehatan batiniah, masalah hati lansia bagaimana ya dok? Nah kalau itu jangan nanya ke saya, karena ada psikologi corner setiap Selasa malam. Itu mungkin tanya di situ Teh Titi, biar jangan sama saya diselesaikan semua, nanti bisa disebut hawak atau rakus semua dijawab. Kira-kira gitu ya Teh Titi, mudah-mudahan tidak merasa tersinggung enggak mulutnya, walaupun itu. Dan sahabat, kita masih punya waktu cukup ya 20 menit untuk bisa ngobrol-ngobrol masalah kesehatan keluarga di 0812 203 1972.

107,1 Kilat FM Bandung Inspiring Sound. Masih dalam acara Pitalk bersama saya Dr. Pri Haryadi. Saya akan membahas sedikit problematik anak-anak zaman sekarang, mungkin juga orang dewasa juga, yaitu obesitas pada anak yang bisa memicu berbagai macam risiko kesehatan fisik maupun mental yang serius. Sebetulnya ini juga bisa pada anak-anak maupun pada orang dewasa. Pada anak-anak, penumpukan lemak itu bisa membuat sel tubuh kurang peka terhadap hormon insulin sehingga kadar gula darah bisa meningkat, dan ini yang bisa menyebabkan diabetes tipe 2 atau diabetes yang terjadi bukan sejak masa lahir. Dan ini kita tahu bahwa sekarang ketakutan kita sebenarnya bukan lagi kolesterol, bukan lagi hanya plak pada perokok, tetapi gula pun ternyata bisa membahayakan. Kenapa? Karena itu bisa menyebabkan kerusakan beberapa organ karena gula yang meningkat. Satu, bisa mengganggu ginjal sehingga ada gagal ginjal, bisa mengganggu liver, bisa mengganggu jantung, bahkan bisa mengganggu otak sehingga ada penurunan kesadaran ataupun sampai stroke. Tepi ranang katanya gara-gara gula. Kemudian juga obesitas akan menyebabkan penyakit jantung dan tekanan darah tinggi. Kenapa? Karena beban jantung akan meningkat dan aliran darah menyempit. Jadi beban jantung meningkat dan aliran darah menyempit akibat penumpukan kolesterol dan lemak-lemak di dalam tubuh. Kemudian juga gangguan pernapasan. Pada mereka-mereka yang ada asma atau sleep apnea, yaitu henti napas saat tidur, itu akan meningkat karena ada timbunan lemak yang menekan saluran pernapasan. Kemudian juga tulang-tulang pada anak-anak tentu akan menjadi lebih berisiko rusak atau patah karena berat badan yang menekan sendi-sendi, baik itu sendi lutut, punggung, serta pinggang, sehingga bisa memicu nyeri dan risiko serta cedera. Penumpukan lemak yang banyak di organ hati juga dapat memicu peradangan dan kerusakan fungsi hati dalam jangka panjang. Sedangkan dampak psikologis dan sosial tentu dengan gemuk akan menurunkan kepercayaan diri sendiri, menyebabkan anak rentan merasa cemas atau malu dengan bentuk tubuhnya. Juga ada risiko bullying, di mana anak yang mengalami obesitas lebih mudah mendapatkan sasaran ejekan dari teman-teman sebaya. Ini akan membuat mereka menarik diri dari pergaulan. Sahabat semua, masih bersama saya Pri Haryadi dalam acara Pri Talk setiap Kamis malam.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi.

aplikasi Play Store ataupun App Store. Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat Kilait, tidak terasa 2 jam sudah saya menemani Anda semua dalam acara Pre-Talk. Semoga semua obrolan kita malam hari ini bermanfaat untuk menjaga kesehatan keluarga tercinta di rumah. Saya Dr. Pri Haryadi beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini pamit undur diri dari hadapan Anda semua. Terima kasih banyak atas kebersamaan dan perhatiannya. Sampai jumpa hari Kamis depan di jam yang sama, hanya di Pre-Talk Kilat FM Bandung. Selamat malam dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam sahabat Kelight. Alhamdulillah, Hidragunadi insyaAllah menemani Anda di Soft Sensation untuk hari ini, Kamis 17 September 2026 hingga titik pergantian hari nanti. Anda bisa terus dengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website Kelight, www.kelight.id. Dan tentunya Anda bisa mengusulkan lagu melalui WA di 0812 203-1972.

Hello Jazz Lovers, TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Cahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPGF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dave dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Greybox, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan Kris BRI. Follow Instagram at tpjazzfest untuk informasi lengkap. The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, RON 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung.

Hello Jazz Lovers, TP Jazz Management mempersembahkan The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul yang akan digelar pada 3 dan 4 Oktober 2026 di The Papandayan Hotel. Nikmati penampilan para musisi terbaik Indonesia seperti Simak Dialog, Berry Likumahua featuring Ambon Jazz Rock, Batavia Collective, Andre Dinut Group featuring Matthew Sayers, Discoria featuring Andin, Rika Ruslan featuring Lala Huta, T5 featuring Meli Mono, Ruth Sahanaya hingga Mahalini. Jangan lewatkan juga special project hanya bisa Anda saksikan di TPGF 2026, yaitu A Night of Frank Sinatra bersama Dwiki Darmawan, Dira Sugandi, Dearly Dev dan Bandung Jazz Orchestra, serta tribute to Kus Plus oleh The Gentleman's Club yang menghadirkan Adhikara, Bilal Indrajaya, dan Teza Sumendra. Masih ada kolaborasi eksklusif Freedom Jazz Society bersama Grey Box, Jevin Julian, Kenny Gabriel, Winky Wiryawan featuring Rini, dan banyak musisi lainnya. Dapatkan tiket Anda sekarang di tpjazzfest.com dan nikmati diskon 25% khusus pembayaran menggunakan kartu debit, kartu kredit, dan Kris BRI. Follow Instagram at tpjazzfest untuk informasi lengkap. The Papandayan Jazz Fest 2026 Sound to the Soul is sponsored by Kota Baru Parahyangan, BRI, Ron 88, MLD Sport, dan Mojang Jajaka, Kota Bandung.

Sahabat Kelight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Kelight, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di Kelight 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

107.1 FM, sahabat KLI, terima kasih Anda terus bersama di Soul Sensation. Dan kembali kami menyapa untuk Anda yang juga menyempatkan kirim WA ke KLI di 0812-203-1972 ya. Ada Pak Henry, Taman Kopo Indah, lagunya Chasing Pavements dari Adelaide. Terima kasih WA-nya. Kemudian juga ada sahabat Sandi Kustejo, Panjaran Bandung, terima kasih. Lagunya The Cats, I Got to Know What's Going On, kebetulan tidak kami temukan. The Storia, sudah kita dengarkan tadi ya. Judulnya Tak Mau Lagi. Salam-salam buat penyiar, kru, dan sahabat Kira FM. Terima kasih, sahabat Sandi Kustejo. Kemudian juga ada sahabat Raihan Rahmadian, terima kasih banyak. Ditunggu requestnya. Kemudian sahabat Lucky Indrawan, ya, terima kasih WA-nya. KLI FM live streaming menemani pengunjung di Cafe Nogo Keling Bantaran Kota Malang. Request-nya Queen Sierra, Holy Iglesias, Talia. Spesial buat pengunjung serta penyiar dan pendengar setia KLI FM. Atur nuhun, sami-sami. Kebetulan lagunya tidak ada dan sudah diganti. The Closer I Got, I Get to You, Luther Vandross. Terima kasih, Tuan Nuhun, Kang Luki Indrawan. Oke, oh ya, katanya disapa untuk selamat datang rombongan Mojang dan Jajaka Bandung yang sedang mampir di Cafe Nogo Keling Malang dalam event di Malang Creative Hub. Oke, selamat untuk para Mojang dan Jajaka Bandung ya. Selamat menikmati suasana Kota Malang, khususnya di Cafe Nogo Keling. Atur nuhun Kang Luki Indrawan. Kemudian juga ada sahabat Hani Kurniawan, Always and Forever. Kebetulan ada banyak pilihan penyanyinya. Sahabat Hani menginginkan Rogers, Kenny Rogers ya, yang menyanyikan juga, sudah kita dengarkan lagunya. Kemudian juga ada sahabat Dan Mulya, Waalaikumsalam warahmatullahi. Lagunya I'll Be Over You, Toto, baru saja kita dengarkan. Terima kasih WA-nya. Kemudian ada sahabat Agunsa, 48, Jamis, Waalaikumsalam warahmatullahi. Lagunya Run, dari Collective Soul. Berikutnya dari sahabat Lia Pagarsi Bandung, selamat malam juga. Terus lagunya Promise Me, Beverly Craven, dan Niagara, Tak Mungkin Berubah. Untuk penyiar, thank you. Untuk sahabat yang lain silakan, Anda masih sangat terbuka kesempatan untuk mengusulkan lagu melalui WA KLI 0812-203-1972.

Birds and Toads.

107.1 FM, sahabat Kelight, terima kasih Anda terus bersama. Kini kita sudah berada di bagian yang kedua ya, masih dalam Soul Sensation, edisi Kamis 17 September 2026. Dan Anda masih bisa terus dengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website Kelight, www.kelight.id. Dan juga tentunya kesempatan Anda untuk mengusulkan lagu masih sangat terbuka, bisa kembali WA ke 0812-203-1972 ya. Saya akan coba menyapa satu-satu yang sudah mengirimkan WA. Ada Pak Ipul, terima kasih. Lagunya Jose Merchant, Can We Start Over Again. Terima kasih Pak Ipul, ya kita carikan dulu. Kemudian sahabat Novi, waalaikumsalam warahmatullah, terima kasih, hatur nuhun. Lagunya Monster, James Blunt. Oke, kita carikan ya. Kemudian sahabat Sita, Jati Handap, Cicahan Bandung, lagunya George Benson, Nothing's Gonna Change My Love For You. Salamnya buat semua penyiar dan kru Kelight aja, makasih, sama-sama sahabat Sita. Kemudian juga selamat malam sahabat atau Teh Kartika ya, lagunya dari Stephen Pasaribu, judulnya Belum Siap Kehilangan. Dan juga kalau bisa Joe, lagunya End of Beginning. Oke, terima kasih sahabat Kartika. Kemudian sahabat Sandi Kustejo, Tevin Campbell, sudah kita dengarkan Can We Talk ya. Januari Christie tersembunyi, kebetulan tidak ada lagunya, bisa diganti yang lain ya. Oke, kemudian sahabat, oke sudah semua ya. Terima kasih untuk yang sudah WA, jika belum silakan Anda bisa kembali kirim ke 0812-203-1972.

0: day, I'm listening to K-Lite 107.1 FM. In the office, in the car, and everywhere I go, yes, I never change my channel. K-Lite FM is my friend wherever I go. Hi, I'm Robin from Memphis, Tennessee, America. I always stay tuned to K-Lite 107.1 FM. Bandung's inspiring sounds with live streaming. And wherever you are, be here.
1: I can hear all my favorite music, jazz, blues, rock, and much more on K-Lite 107.1 FM Bandung. It's all I listen to. Hi, I'm David from Pennsylvania, America. I always stay tuned to K-Lite 107.1 FM, Bandung's inspiring sounds.
2: Hi, I'm Stefan from Holland, and now you can join me in listening to your favorite station, K-Lite FM, anywhere in the world on www.1071kliteFM.com. Veel luisterplezier en groeten uit Nederland. K-Lite
3: FM. 107.1 FM, sahabat K-Lite, kini kita sudah memasuki bagian ketiga atau baru terakhir di Soft Sensation untuk hari ini, Kamis 17 September 2026. Terima kasih tentunya kembali untuk Anda semua yang setia mendengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Lite, www.klite.id, ya. Dan juga terima kasih yang sudah menyempatkan kirim WA ke 0812-203-1972. Ada sahabat Sandi Kustejo, Banjaran Bandung, ya, kembali mengusulkan lagu Full Iglesias Crazy dan Marcel, Jangan Pernah Berubah. Salam-salam buat penyiar, kru, dan sahabat Kilat FM. Terima kasih Kang Sandi Kustejo. Sahabat Rehan Ramadian, terima kasih juga WA-nya, lagunya September Ceria dari Maruli Tampu Bolon. Kemudian Ibu Diah, Waalaikumsalam warahmatullahi, terima kasih WA-nya, lagunya dari Club Project untuk Jakarta, sudah kita dengarkan ya. Kemudian sahabat Anton, terima kasih, oke, lagunya sudah kita siapkan ya. Knife dari Rockwell, salamnya untuk semua pendengar setia K-Lite, semoga kita semua tetap sehat jiwa raga, oke, merdeka ya. Terima kasih Kak Anton Pastur Bandung. Kemudian Teh Retno Puji Rahayu, selamat malam juga, terima kasih. Bit Midler from a distance sudah kita siapkan. Kemudian juga untuk sahabat Lucky Indrawan, kembali Kang Lucky, lagunya Just the Way You Are. Barry White sudah kita dengarkan lagunya, terima kasih, atur nuhun. Dan juga sahabat Kartika, terima kasih banyak WA-nya. Ya, lagunya sudah kita dengarkan juga ya, selamat malam juga. Kemudian ada Stenovi, Pak Ipul, sahabat Sita, Jati Handap Bandung, sahabat Agun, sahabat Laban Jamis, sahabat Nila di Dago. Oh ya, lagunya Your Look Says It All dari Tom Grant ya. Kemudian juga terima kasih untuk sahabat Lia Pegarsi Bandung, sahabat Dan Mulia, sahabat Handi Kurniawan, Pak Hendi Taman Kopo Indah. Terima kasih semuanya.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

107.1 FM, sahabat Kia Light sampai di sini. Saya Indra Gunadi menemani dalam Soft Sensation edisi Kamis 17 September 2026. Seluruh kru Kia Light mengucapkan banyak terima kasih atas kebersamaan Anda. Mohon maaf bila ada hilaf. InsyaAllah besok pagi kita kembali bersama dengan Murat Al-Quran. Dilanjutkan Salam Fajar pukul 5.30 bersama Ustaz Sunija. Anda bisa bergabung melalui Zoom dengan link s.id/KLITEID. Salam Fajar, pukul 5.30. Terima kasih. Selamat malam. Selamat beristirahat. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta menjadikan inspirasi dimanapun sahabat Kaylight berada. Istirahatkan lelah.

0: Enggak, Pak. Bisa dimulai.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikana wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabat kilat yang saya hormati, alhamdulillah di hari Jumat yang cerah ini kita bisa bersua kembali dengan para sahabat dan bisa melalui Zoom. Alhamdulillah Ibu Omi sudah hadir di tengah-tengah kita dan kita lanjutkan ya, karena kita bahas yang lalu adalah menuruti nafsu syahwat dan kesombongan. Itu sudah kita jelaskan, tapi sedikit kita uraikan bahwa nafsu syahwat karena kesombongan itu sangat berbahaya. Ya. Jadi nafsu syahwat, maksiat karena nafsu syahwat itu kata Imam As-Sauri dibanding dengan nafsu syahwat karena ya kesombongan, maksiat maksud saya, maksiat karena kesombongan itu berbeda. Kalau bermaksiat karena nafsu, maka ada peluang untuk diampuni, peluang. Jadi orang itu harus minta ampun. Tapi begitu maksiat karena kesombongan, tidak. Nah ini kan orang-orang ahli maksiat misalnya, wah saya sudah keliling dunia dengan bangga tuh, sudah ke berbagai negara, sudah menikmati semua. Saya sengaja disamarkan bahasanya, sombong dia. Nah, akhirnya kata Imam Sauri itu persis iblis. Perbedaan antara Nabi Adam dan iblis adalah Adam karena maksiatnya karena nafsu, berbuat dosa karena nafsu. Tapi iblis berbuat dosa karena kesombongan, merasa diri paling lebih baik. Okay. Jadi, tetapi, yang harus dilakukan adalah tetap meminta, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Para nabi itu juga kan ya tidak lepas dari ada dosanya. Ya, pasti. Oleh karena itu ya kita ulangi bahwa menurut Imam Sufyan As-Sauri, setiap maksiat yang dilakukan dari unsur syahwat atau keinginan, ya, keinginan, pengampunan dari Allah layak diharapkan. Setiap maksiat timbul kesombongan tidak bisa diharapkan ampunannya dari Allah. Karena maksiat iblis bertumpu atas dasar kesombongan. Dan kesalahan Adam adalah mengikuti keinginan saja. Yang ini dikunci dulu. Ya, jadi berbuat salah maksiat karena nafsu masih ada harapan. Tetapi kalau karena kesombongan itu ya tidak ada harapan kalau kata tadi.
2: Recording in progress.
1: Sahabat lihat yang saya hormati. Ya. Kemudian pada kesempatan ini kita bahas judulnya adalah berdosa sambil tertawa dan berbuat taat sambil menangis. Ya, jadi pada kesempatan ini kita buka judulnya berdosa sambil tertawa, ya berbuat taat, ya berbuat taat sambil ya menangis. Ya, oke. Okay. Dalam kitab Nasaiu Ibul Ibad, ya. Orang-orang zuhud berkata, barang siapa berbuat dosa sambil tertawa, maka Allah akan melempar dia ke neraka dalam keadaan menangis. Dan barang siapa dengan menangis berbuat taat, maka Allah akan memasukkannya ke surga dalam keadaan tertawa. Ya, nah ini orang-orang zuhud. Saya ulangi, barang siapa berbuat dosa sambil tertawa, maka Allah akan melempar ke neraka dalam keadaan menangis. Dan barang siapa menangis berbuat taat, maka Allah akan memasukkan ke surga dalam keadaan tertawa. Ya. Ahli juhud itu adalah orang yang tidak mempedulikan dunia. Mereka mengambilnya untuk sekedar keperluan hidup saja. Ya. Jadi maksud nasihat dari orang juhud tadi, barang siapa berbuat suatu dosa dengan tertawa, yaitu menanggung dosa dengan perasaan gembira atas dosanya, maka sesungguhnya Allah akan memasukkan. Ya. Jadi sudah berbuat dosa, ketawa. Ada banyak. Ya. Dalam kumpulan orang-orang yang sering berbuat itu, ketawa. Kumpulan orang-orang yang suka mencuri. Ceritanya kan, sambil ketawa tuh. Kalau kamu cuman dapatnya HP kalah, saya udah HP, dompetnya banyak duitnya, sambil ketawa. Itu kan. Terus tempat lain, misalnya orang berbuat maksiat dengan perempuan, kamu baru gitu aja, saya sudah melalang buana, sambil ketawa. Ini ya, ya yang korupsi, kamu goblok sih, ya ngerapih jadi ketangkep. Nih saya, ini kata orang-orang yang berbuat maksiat sambil ketawa. Seharusnya dia itu bersedih kepada Allah agar diampuni. Ini malah ketawa, malah bangga. Malah bangga. Itu kan keluar masuk penjara kan banyak itu preman-preman. Bangga itu dia. Ya. Nah. Itu. Jadi ketawa-ketawa berbuat maksiat ketawa-ketawa, padahal harusnya menangis. Nah, ini berbeda nih. Barang siapa yang taat sambil menangis, yakni takut kepada Allah karena merasa telah menyepelekan kewajibannya, maka kelak dia akan masuk surga dengan penuh kegembiraan dengan ketawa. Orang yang taat menangis. Ya, salat. Ya Allah. Apakah sholat saya, bacaan saya ini benar? Apakah sholat saya ini diterima? Menangis. Ya. Waktu dia sedekah, menangis. Saya berusaha dengan ikhlas. Tapi, apakah saya ikhlas? Ya. Bisa juga saya ini ada orang minta. Saya nggak mampu untuk berbuat banyak, sedikit. Ya, kasihan. Apalagi di malam hari, orang taat sholat tahajud sepi, dia meneteskan air matanya, ya, menangis, ya, mengerjakan ketaatan sambil menangis, berpuasa, begitu buka, alhamdulillah. Ya, ingat saudara-saudara kita yang lain belum tentu berbuka, belum tentu makan. Nah, jadi berbuat taat sambil menangis. Orang seperti itu sekaligus telah berbuat dua kebajikan. Ya. Jadi orang yang mengerjakan taat sambil menangis itu ada dua kebajikan. Ya. Kebajikan pertama adalah taat itu sendiri. Salat, zakat, puasa, taatnya itu kebajikan pertama. Jadi berbuat taatnya itu adalah satu kebajikan. Dan ya, kebajikan yang kedua adalah penyesalannya terhadap dosa yang telah dilakukan. Ya Allah, saya sudah ibadah ini. Apa ya, merasa banyak dosa, jangan-jangan yang tidak terasa oleh kita itu dosa, jangan-jangan tidak terasa oleh kita itu dosa, ya nyesel. Makanya dalam ibadah itu kata para ulama ada dua, ya takut. Ya, ikut ya, ibadahnya tidak diterima Allah. Yang kedua, ya berharap. Berharap bahwa ibadah yang dilakukan itu diterima. Jadi ibadah itu dua. Dua sisi. Itu makanya itu adalah khauf dan roja dalam bahasa, ya, bahasa agamanya. Asab, rasa takut tidak diterima, tapi roja ada harapan. Ini harus seimbang. Ya. Ya, malah lebih bagus takutnya lebih banyak. Jangan harapannya yang lebih banyak. Kenapa? Allah kan Maha Pengasih Penyayang. Akhirnya menyempelekan. Ibadahnya disepelekan karena Allah kan Maha Pengasih Penyayang. Nah, harapannya lebih besar, tapi kalau takutnya lebih besar, ya Allah, emang ada harapan saya diampuni, diterima. Nah, jadi takut, jadi waktu ibadah itu ada dua, takut dan harapan. Ya. Makanya itu kan. Ada sahabat yang rajin, dia selalu datang duluan. Tiba-tiba hari itu tidak ada, Rasulullah bertanya, di mana Fulan? Oh, Fulan sudah meninggal. Loh, kenapa nggak ngasih tahu? Akhirnya dia datang, Rasulullah datang ke tempat itu. Lalu istrinya bercerita, sebelum meninggal, suamiku berkata, menyesal saya, kenapa tidak lebih banyak? Menyesal saya, kenapa bukan yang baru? Kenapa tidak lebih banyak? Kenapa tidak yang baru? Lalu Rasulullah menjawab, suamimu itu sudah mendapatkan balasan dengan infak sodakohnya. Tapi dia merasa dengan yang sedikit itu balasannya luar biasa. Jadi nyesel. Kenapa tidak lebih banyak? Yang kedua, kenapa bukan yang baru? Suamimu pada waktu itu pernah memakai baju dirangkap yang baru dan yang lama. Di jalan ada yang butuh, minta, lalu dikasihkan yang lama. Dan itu pahalanya luar biasa. Sehingga nyesel. Kenapa bukan yang baru? Kalau yang baru kan lebih banyak lagi. Sebetulnya yang saya hormati. Suatu saat baginda Rasulullah SAW berangkat ke masjid dan di perjalanan mendapati beberapa orang sedang berkumpul sambil berbincang dan tertawa terbahak-bahak. Beliau menghampiri mereka dengan mengucap salam. Setelah mereka membalas salam, beliau bersabda, terbanyaklah kalian mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan. Perbuatlah sesuatu yang memutuskan kelezatan. Salah seorang sahabat bertanya, apakah hazmil lazat ya Rasulullah? Hazmil lazat itu adalah memutus kelezatan. Lalu apa? Hazimil lazat itu? Ya. Rasulullah bersabda, al-maut, yaitu kematian. Seketika para sahabat terdiam, dan Nabi meninggalkan majelis mereka. Ya. Jadi putuslah kelezatan. Dunia penuh dengan kelezatan yang menggoda. Minum-minuman keras, dugem, dan lain sebagainya. Nah, beliau jauh berjalan lagi, beliau melihat sekumpulan sahabat lainnya juga tengah berbincang dengan tertawa. Ya, dan menghampiri mereka. Setelah salam menghampiri mereka, lalu Rasulullah SAW bersabda, ingatlah demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, seandainya kalian mengetahui bagaimana apa yang aku ketahui, tentulah kalian akan sedikit tertawa, lebih banyak menangis. Jadi kalau kamu tahu seperti apa yang saya tahu, maka kalian lebih banyak menangis daripada tertawa. Dan sahabat itu seketika terdiam, tidak lagi tertawa seperti sebelumnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpamitan meninggalkan mereka yang tenggelam dalam tafakur masing-masing, merenungi perkataan Nabi tersebut. Tapi sebelum jauh beliau berjalan, ada sekumpulan sahabat yang berbincang sambil tertawa. Lalu Nabi datang mengucapkan salam menghampiri mereka. Apa yang dilakukan? Ya, beliau bersabda, Sesungguhnya Islam itu pada mulanya asing, dan nantinya akan kembali menjadi asing ketika telah dekat hari kiamat. Maka beruntunglah bagi orang yang asing pada saat hari kiamat nanti. Salah seorang berkata, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang asing pada saat dekat hari kiamat?" Rasulullah SAW bersabda, yaitu orang-orang yang apabila masyarakat berada dalam kerusakan, maka orang-orang itu berusaha untuk memperbaikinya. Jadi kita paling tidak memperbaiki. Ya. Tuh. Ya. Sahabat kalian yang saya hormati. Jadi kita disuruh memperbaiki. Lalu kita kembali kepada nasihat orang Zuhud tadi. Sudah sepantasnya. Ya. Sudah sepantasnya kalau ia bergembira karena telah memenuhi kewajiban ketaatannya. Di keterlaluan jika justru menangis setelah ya. Maaf. Ya, sangat keterlaluan. Ya, dalam arti yang lebih baik justru menangis setelah melakukan ketaatan. Nah, ini ya. Ini pada kondisi yang keterlaluan. Artinya lebih baik setelah melakukan ketaatan dia menangis. Baik karena alasan kondisi lahir ya, atau kondisi batinnya. Ya. Kenapa? Karena walaupun dia rajin sholat, fisiknya secara fisik sholat banyak, tapi merasa masih banyak kekurangan. Masih pikiran masih melayang-melayang. Tidak khusyuk terhadap Allah. Masih ada motif duniawiyah. Masih ada motif duniawi. Jadi sahabat kilat yang layak, kita kan mikir ya, iya ya. Pada saya sholat, tapi begitu sholat suka melayang-layang.

mau itu kalau kita belikan makanan dari restoran itu, kalau di kantor rapat kan. Kiai mau makan apa? Sambil kelakar dia. Ya kita ini kakinya dua, jangan yang dua kakinya. Berarti makanan yang bukan ayam, ikan, atau daging sapi. Ya. Kita kan dikit, apakah tidak suka, apakah alergi? Amal itu. Jadi setiap kemanapun mesti menghindari. Tapi pada waktu di Mekah, dia pesan, saya ayam aja. Loh, ini gimana ya? Dan kita tidak berani menanyakan. Tapi harus menganalisa. Nah, ini kan kita takut subhan itu menganalisa. Oh, barangkali ya kalau di Mekah, Medina, yakin halal ayam itu sembelih. Sedangkan kalau di Indonesia masih belum yakin siapa yang menyembelih. Apa benar menyembelihnya? Karena bisa jadi itu bukan juru potong yang bersertifikat. Karena ada juru potong itu bersertifikat halal. Jadi jangan sampai asal motong aja. Tapi kalau daging sapi, umumnya di Bandung ini, itu disembelih di RPH, rumah potong hewan. Dan di situ ada orang-orang yang menyembelih yang bersertifikat halal. Itu baru ketemu. Nah, kita kan ayam sikat ayam nih. Bisa jadi itu. Ya. Bisa jadi kita harus, ya, walaupun kita makan tuh halal menurut kita sedih. Jangan sampai ya yang kita makan itu salah nyembelinya. Ya itu baru ketahuan, oh saya tidak pernah nanya kenapa tidak. Tapi begitu di Mekah itu pesan ayam, bah, berarti bukan alergi ayam. Ya. Bukan juga tidak suka ayam. Tetapi khawatir di Indonesia di pasar itu yang motong. Ya. Tapi saya tidak tahu juga ya kalau di rumah. Saya yakin kalau di rumahnya beliau itu dia motong sendiri. Pasti makan. Tapi kalau kita beli di luar, kan belum tentu siapa yang motong nih. Tapi kalau sapi, udah jelas di rumah potong hewan. Nah, di sini. Jadi sahabat kalian, perkataan orang-orang zuhud, bermaksiat sambil ketawa, dan berbuat taat sambil menangis. Kenapa? Khawatir makanan yang kita makan, ada yang tidak halal, ada yang subhan. Begitu juga rezeki yang kita ambil. Bisa jadi kita tidak dapat apa-apa. Ya. Waktu jua batas kita, mari kita tutup dengan doa. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa karimin wa dukhlina wa maulana Muhammad wa sallim wa sallim rasulillah ya jema'in amin ya rabbal alamin hamdan syakirin, hamdan na'imin hamdan yafiqa fi majidah لا تسسنا ولا ليك أنت كما أسنيت نفسك اللهم صل وسلم على رسولك ونبيك سيدنا محمد الطاهر جاتك طيبين سب المتقين اللهم نسألك رضاك ولا جنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم يا الله وقد كان كم دلم كان دان خسر الخاتمة ما فكان كم دلم كان دان تيدا أن تقطع يا الله تلوا لك كم بنتوا لك كم يا الله ربنا

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Kilight di pagi hari ini? Dan saya Adil Maulana senang sekali menemani Anda dan tentunya 107,1 Kilight FM hadir untuk Anda di pagi hari ini dalam Morning Review untuk edisi Jumat 18 September 2026. Insya Allah sahabat Kilight, dengan informasi-informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Kilight yang tentunya menghadirkan berita-berita ekonomi dan bisnis teraktual pagi hari ini, tentunya menemani pagi hari Anda yang penuh dengan rencana-rencana Anda di hari Jumat yang biasanya menuju weekend ya sahabat Kilight. Banyak sekali rencana-rencana, acara-acara tentunya ya untuk menikmati weekend Anda. Baiklah sahabat Kilight, kita nikmati 3 jam ke depan kebersamaan kita dengan lagu-lagu bagus yang seperti yang salah satu dari Phil Collins.

Sahabat Kelight, pernahkah kita merasa semua baik-baik saja, tetapi hati kita justru merasa lelah? Jangan sampai di tengah kesibukan menghadapi kehidupan dan mengejar dunia ini, ada hal yang kita lupakan, yaitu makna kehidupan itu sendiri. Sahabat Kelight, mari kita berhenti dan merenung sejenak, tenangkan pikiran, sentuh lubuk hati terdalam, dan temukan inspirasi dalam Spiritual Mind Motivation bersama Asep Ridrid Karana, seorang motivator dan trainer coach di Kelight 107,1 FM setiap hari Jumat pukul 7.30 sampai dengan 8.15 waktu Indonesia Barat. Kita akan menyelami dan memaknai untuk apa dan untuk siapa kita menjalankan segala aktivitas agar lebih tenang dan bahagia untuk mencapai tujuan yang kita harapkan. Acara ini didukung penuh oleh Kelight Media, penyelenggara pelatihan, pengembangan SDM, dan event organizer.

107.1 KLIT FM Bandung's Inspiring Sound. Syuel Majid dengan Embun ya. Dulu sekitar tahun berapa ya? 80-an lah, kota Bandung itu kalau pagi-pagi ada embunnya. Tapi sekarang kok nggak ada ya? Yang ada asap ya. Ya sahabat KLIT, masih bersama saya Adil Maulana dan tentunya menyapa pagi hari Anda bagi sahabat KLIT yang baru bergabung di 107,1 KLIT FM. Selamat bergabung dan selamat menikmati kebersamaan kita dalam morning review kita. Dan tentunya di pukul 7 lewat 30 menit nanti akan ada sahabat kita Kang Asep Pridjit Karana yang akan menemani dalam spiritual mind motivation, dan kita akan bahas terkait dengan topik-topik menarik yang relevan dengan kehidupan sehari-hari kita ya. Setiap topiknya tentunya menginspirasi kita, barangkali kita lupa ya apa yang sedang kita kerjakan itu ternyata bisa menyinggung perasaan orang, bisa membuat orang itu tidak mau berteman lagi dengan kita. Dan kita tentunya di sini adalah memberikan cermin kepada kita bahwa apakah sudah cukup layak untuk kita dikatakan baik ya. Nah, karena kita ingin mendapatkan label predikat baik ya, itu harus dari kacamata yang secara keilmuan juga ada ya, secara psikologi juga ada, secara kesehatan mental juga ada, dan lain sebagainya. Baiklah sahabat KLIT, masih ada informasi-informasi yang hadir di tengah kebersamaan kita pagi hari ini, dan tentunya selamat menikmati perjalanan Anda bagi sahabat KLIT yang tengah berada di perjalanan.

0: sit back and enjoy K-Light FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Light 107.1 FM.
1: K-Light FM Bandung's Inspiring Sound. Sahabat K-Light, Komisi 6 DPR RI menyetujui pagu anggaran Kementerian Koperasi atau Kemenkop tahun anggaran 2027 sebesar 767,8 miliar. Jauh dari usulan yang diminta oleh kementerian sebesar 4,53 triliun rupiah. Dalam pembahasan anggaran tersebut, parlemen hanya memberikan persetujuan tambahan dana sekitar 25 miliar untuk Kemenkop. Ketua Komisi 6 DPR RI, Anggia Ermarini, mengatakan tambahan anggaran tersebut harus digunakan secara jelas sesuai dengan kebutuhan kementerian. Anggia menjelaskan total pagu anggaran Kemenkop yang disetujui DPR terdiri atas 265,5 miliar untuk program dukungan manajemen, 505,3 miliar rupiah untuk program perkoperasian. Dan Menteri Koperasi Ferry Juliantoro menjelaskan pagu indikatif awal Kemenkop pada 2027 ditetapkan sebesar 742,8 miliar rupiah setelah mendapat tambahan 25 miliar dari DPR. Total anggaran kementerian meningkat menjadi 767,8 miliar rupiah. Anggaran tersebut menurun dibandingkan alokasi Kemenkop tahun 2026 yang mencapai 872,68 miliar rupiah. Kondisi itu menjadi salah satu pertimbangan kementerian mengusulkan peningkatan anggaran hingga 4,53 triliun rupiah untuk mendukung berbagai agenda prioritas.
2: Sahabat K-Light, nantikan informasi selanjutnya dalam Morning Review.